Selamat hari Minggu, selamat begulai baru, gebala peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru, serta begulai gebala peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu, inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nadai siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati entias bakau ngah pengajar yo. Lalu berkenyak megau uluan patut puas hati entias bakau ngah tuan yo. Nanti tuai bilik dikumbai persibup, orang tersama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita, kediri dekat ditusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang no uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita no uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku penadai melabuh ke tanah. Nanti tidak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita sudah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingakut diri aku bermua ramai, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disergau. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa yang aku tidak sergam. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak tinduk ngelaban indah ya. Menantu tinduk dekat ngelaban mentua tinduk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apa yang terkeindai lebih dari aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih dari aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketika laku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas tidak beri yo ngakai sidok. Jalai sidok ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidok, dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo. Pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus, dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia, ngau nasihat empu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita baga Kristus, tu dah nyan regang ia. Kut Tuan Jesus, nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menyadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerinsok yo mego. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerinsok, kita mego ndak patut ngadang diri, tau ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerinsok yo. Lalu kedua, pemerinsok tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok ketika Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpu ketika pengharap kita, kita nya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengharap pedis terkemar kita, ukai muti boleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tahu nyebut, Tuhan Yesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timutik mai penyenang ngau pengeraja. Lo sida ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengharap, recitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buaya 26 ke 31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut terkirau. Buaya tipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bo orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani, tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut, laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tikut Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok, pemerinsok, ngegunselan, kedebri kita, keberantu, kenyawa, ke Kristus, dekat dekala, setelah disaksi, keulih Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, nak tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita, di atas berapa rumah. Jadi utai tiko Jesus itu ianya semua orang temerik jeku ajar tiko merita ke Injil mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi. Awak kuliah mendiang ke jeku hari Jesus. Kita ndak boleh nusui jeku Jesus. Nama kita api ningo setemerti ke jeku ya. Lalu berkenyak megak kita indah oleh nusui pasal pemendar. Nama kita apian ningo setemerti ke pemendar nyok. Kau benar menyadi kita indah oleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita ningo jakuk Kristus, kita mesti nusui jakuknya ndak peduli sekali ke kita di kerindu takut dia pekedik kurang. Kita ningo mayuh bala murid Jesus, keliak berantu kenyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dah diberi mensia, tibalat tak lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak tak ngasih ku ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkok ke kita, ngujung ke semangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangis lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangis lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
ndak kalah talak kelebih lagi kiruah ke kita yang mensia ti udah degagak ya baka gama yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah alah talo awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah talo. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengeriduk alah talo. Munyi ke St. Paul nadai utai oleh nyerarok kita ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi tokop sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang nanti kita bersangkal atau malu ke ia buat dunia tu, ia dekat megak nak ngelala kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak jaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri nak ngelala Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut aja madak jari Kristian tang berulah tega pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lamok kita serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring tega ngangau ke sidak. Menjadi kita mega tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tak mega dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus, kita tahu nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tahu kau malu ditemu rau bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar ke nitiak ke ya. Tu tahu benar mai ke kita penusa, teka penyarut, hari tidak sakal belapangan, teka orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngok tu program lalu penghidup kita, bekal sekali tu, delengkok ke aku nak ke tu. Lalu sebedar aku ngangkat diri, ku dulu mai bela peningau, sama dia jenuh, serta lup samping aku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu inya minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau kunan apai beri ke kami pengasih nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak nuan. Tau ngasai ke penyenangnya tidiasai kuleh semua orang tidiaku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sedemikai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talo siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan ngintu, sudah merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mandiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kucing yang ditutup peninga dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datang hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di itu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mah basir Malaka terai debayak lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia bak rumah bawi rapung rumah gara belasau rumah jimbadit rumah kemarau lakis sabau dua berumah rumah seli tunggal rumah jumat entawa rumah rayung nangalup rumah isa babu kara rumah jawat babu tengah rumah simon babu delit rumah makos lubuk rumah cendang penunus rumah steven Lambo Jerai, Menyalin 2 berumah, Teru 3 berumah, Suri 3 berumah, Rumah Lidi, Ulu Babu, Beluak 2 berumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serungap, Ngau Kepembelayan Kebukai, Ia kenaklah dirintai ke ditu, Bayak kenyak jauh, Tau ke Semak, kita kenglala cendang anak majang dipintak datang magang agar rumah panjai basir Malaka try the back out kena nak isi pesan tu peninga jadi pesan pemati tu datang hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu berbalas Mayuh kena 22 hari bulan 6 2026 baru meh basir Melaka terai debak lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam sidah ya yang tadi pesan ke bisik diterima kami bak YFM peninga jadi udah lagu ke dibai Linion Richie Bungai Merejas terlegit peninga dia kita dekat mendiang ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Secalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Shalom.
1: Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegak. Lalu lepuh kita ketemu kau utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku ajak ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku tindak uliah dikira aku bakal batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjuk tik minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai tik dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai tik tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke Mesia lalu nurut ke penekak orang Mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyok tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu Mesia Mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semena aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu diari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyi ti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti indang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang kita tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke ya siku aja Tuhan meda ati mensio berbatu tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita imun itu nyentuk ke pangan aku tidak besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia terbulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri. Nyentuk ke pangan ti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita menggok pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku melalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita. Terlebih lagi maya mensi ocak puah rame sari dua tu. Nah kok malat pengerami dia gagak mensia labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak netiah hilak dia bantah hilak dia percaya hilak macam-macam hilak dia kerindu dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang netiah ke pengawal orang manyua lalu anang takut ke utai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naura nangis ke ngerambak takut ke ngerambak takut kebelan tu. Ingat ke aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti endang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kenangi kenuan. Ketegal pengudus aku ti endak uliah dikira. Aku waka ti endur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Ti dekat nyintak. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sintak panjuak. Nyalai nama penyadi. Nanti orang kena sintak panjuak. Din ada orang mata. Din ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Isaia 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku. Nguing. Nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh. Nambah kau pemayuh dosa sedak ya. Yang lain menjadi, dia tu ibu orang ramai. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah kau penengkak dari empu. Nitiah kau penengkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi, berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nadai itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu, tuk meh, jaku Tuhan dituju ke ngaga kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom Tuhan, beri berkat ngagai semua kita.

Okeynya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi terlegi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu legi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami. Kami kena frekuensi 106.9 FM. Lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dengan Magak Serian boleh mendengar ke kami kena RTM klik nangkan ke tuk lagi peningai ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua. Kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 menuju semua apai. Okey, tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani, lagu bapakku yang baik. Mumpuk dulu aku peningai. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta-merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun catut. Jadi senario kita ni, yang dulu kita sebut daftar lewat lahir, sebab apa berlaku daftar lewat lahir? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenara. Isu daftar lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah keluarga, tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap. Sebab isterinya pakai pasport, ataupun isterinya overstay, ataupun isterinya tak ada apa-apa.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Diman Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Kembali berseran untuk anda pagi ini. Okey, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi, bersamaan kalendar hijrahnya hari ini 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey. Dimas di sini teman pagi anda untuk menemani anda menerusi pertemuan kita ini hingga jam 12:30 hari. Hiburan berinformasi akan terus Dimas sajikan untuk anda. Yang penting Dimas harapkan anda anda akan terus bersiaran bersama kami hingga ke akhir siaran kita, bersiaran bersama Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada waktu ini, hujung minggu yang anda ini, apapun yang anda sedang lakukan, mungkin pastinya sedang tengok bola, yang tengah tengok bola sekarang ini, bersiaran secara langsung di RTM Klik dan juga di Sukan RTM, siaran TV Sukan RTM sekarang ini tengah berlangsung pertembungan ataupun perlawanan di antara Ecuador dan juga Krakow, okey, masih lagi dengan jaringan kosong-kosong, okey, itu yang sekarang ini tengah berlangsung cerita bola World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026. Okey, apapun, semoga terus gembira ceria. Hendaknya dengan apa yang anda lakukan hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Hari ujung minggu anda beristirahat. Ada yang bertugas, selamat bertugas. Kita sama bertugas untuk hari ini. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan, kesihatan dan dipermudahkan segala urusan kita. Okey, cuaca hari ini di Limbang seperti mana yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk daerah Limbang, hujan di beberapa tempat hari ini. Petang nanti, ribut petir di beberapa tempat juga, dan sebelah malam juga diramalkan hujan di beberapa tempat. Okey, itu keadaan cuaca untuk hari ini, sebagai panduan kita bersama. Dan suhu pula untuk hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey. 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius bermakna suhu minimum kita untuk hari ini di Limbang 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey. Itu sebagai makluman kita bersama cuaca di daratan, jadi cuaca di laut perairan kita pula, di perairan kita angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Ombak pula pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Begitu juga untuk panduan kita bersama cuaca di laut ataupun di perairan kita. Jadi untuk aktiviti, panduan aktiviti-aktiviti di perairan lah. Jadi untuk anda semua, kekal bersiaran bersama Limbang FM. Tak kira apapun yang sedang dilakukan sekarang ini, dan pastinya lagu-lagu akan terus menceriakan pagi anda. Baru saja berlalu membuka tirai pertemuan kita tadi daripada Khai Bahar, lagu yang diberi nama 123, hashtag 123. Dan juga sebelum itu tadi di sana, di sini, daripada Sisi Iman. Okey, jom terus bersama Limbang FM. Geng Sambat Adio kita ni.
0: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.
2: Guess I'm

0: Bimbang FM Pasti di Hati.
1: Okey, Bimbang FM Pasti di Hati, 9.45 minit pagi. Kita bersiaran untuk jam yang pertama ya. Masih jam yang pertama, terus untuk anda bersiaran tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang memilih Bimbang FM. Terima kasih ya. Kekal bersiaran sehingga ke penghujung pertemuan jam 12.30 hari. 10 pagi ini nanti kita akan ada berita dunia jam 10 pagi, dan selepas itu anda akan ikuti pula, kita akan bersiaran bersama menerusi pertemuan kita pagi ini, iaitu pertemuan siaran kita untuk jam yang kedua nanti, gempar siaran kita bersama dengan Miri FM dan juga Bintulu FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak turut serta, boleh hubungi Dimas nanti di Konti Limbang FM menerusi talian kita. Kita akan buka jam yang kedua nanti. Yang dalam perjalanan waktu ini mungkin nak ke Lawas hari ini. Okey, hari yang seterusnya, hari yang terakhir ya. Program yang sedang berlangsung di Lawas, Beyond Waves and Dance Rhythms, Uniting Culture Through Dragon Boat Racing Lions Dance and a Food Festival 2026. Berlangsung sehinggalah ke malam nanti di Waterfront Lawas. Okey, mungkin anda yang dalam perjalanan waktu ini, pastikan anda sentiasa bersabar ya, dalam keadaan yang tenang, dan semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, itu bagi anda yang dalam perjalanan waktu ini, yang memandu ya, nak pergi ke Lawas ke ataupun ke mana sahaja hala destinasi anda, jauh ataupun dekat, pastikan anda terus ikuti ataupun patuh kepada peraturan di jalan raya. Hari ini hari Ahad juga, ramai yang berada di rumah jugalah ya, mungkin saja tak nak pergi ke mana-mana, nak tengok bola, nak tengok Piala Dunia World Cup FIFA 2026 sedang berlangsung seperti yang Dimas nyatakan tadi di awal siaran kita. Sekarang ini tengah berlangsung di kaca TV anda, Ecuador bertemu Curacao. Okey, untuk pagi ini ya, dah pun berlangsung juga awal pagi Belanda dan juga Sweden dah pun dapat keputusan ataupun dah tahu keputusan masing-masingnya. Anda yang penyokong-penyokong pasukan masing-masing, Sweden dan Netherlands ataupun Belanda, 5-1 Belanda mendahului Sweden. Begitu juga dengan Germany dan Ivory Coast tadi juga dah pun berlangsung, yang mana Jerman 2 Ivory Coast 1. Sekarang ni kita tunggukan Ecuador dan juga Curacao ya, sedang berlangsung sekarang ini, masih lagi dengan mata kosong-kosong. Okey, itu perkembangan terkini untuk pesta bola, bola sepak Piala Dunia 2026. Okey, masih lagi berlangsung sehingga ke penghujungnya nanti. Pastikan anda yang demam bola tu, kesihatan kena jaga. Pastikan juga tidur cukup. Kalau tak cukup tidur, itu yang jadi masalahnya tu. Esok kita kerja lagi. Okey, kena rancang semuanya lah. Apa yang kita nak lakukan, pastikan semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik seperti mana yang kita inginkan. Okey, kita dengar lagu. Pastinya anda nak dengar lagu lagi untuk pertemuan pagi kita. Selepas ini kita dengarkan promo ini dulu. Promo bola. Pastikan bersiaran bersama RTM juga. Okey, untuk pertemuan kita pagi ini, Limbang FM Pasti di Hati. Limbang FM
2: Pasti di Hati. Anda sedang dengar kami di
3: 94.5 MHz. Limbang FM.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurjakar Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Tay Chuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua bangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi pemadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaff melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
3: Ya, halo, menggabungkan tiga stesen Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini 10.10 minit pagi ketika ini untuk hari Ahad 10 Jun 2026 di Miri FM. Fas menemani anda dan juga bersama dengan rakan kita di dua stesen lagi, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini. Jom kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Fas.
3: Ya, selamat berhujung minggu, Zana. Apa khabar, Zana? Ya.
2: Alhamdulillah, sehat jap pagi, Tok Fas. Kita apa khabar, Fas?
3: Khabar kelang kabut. Apabila si sedar jadual kediri on air pagi, Tok Tena.
2: Aduh, nasiblah sempat, Fas. Oh.
3: Nasib sempat. Nah, macam pelesit, Fas pecut. Kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pum, terus sampai. Habis berita, terus sampai. Oh,
2: Cemil boleh lupa ya, Fas.
3: Sebab hari Maret kan dah turun juga, Fas. Jadi silang budaya kan, jadi ada pertukaran jadual lah. Jadi sarulah, confused, biasalah.
2: Ya, maksudnya umur makin bertambah ya, Fas. Mun lupa ya, Fas.
3: Yalah, malas nak dengar ya. Yalah, si Mokli dengar ya, Zana. Umur makin bertambah ya.
2: Okey, Fas. Zana sehat pagi tu di Bintulu. Cuaca pun alhamdulillah cerah, panas pagi tu, Fas, di pusat bandar Bintulu tu, Fas.
3: Wow.
2: Kalau Miri macam ni cuaca di Miri, Fas?
3: Miri pun sama juga pagi tu, Zana. Pagi tadi, Fas buka ajak pintu pukul 6.15. Sunset pula pagi-pagi.
2: Matahari
3: dah naik tu dah pagi tadi. Wah, rabi merah. Wah. Hajar, bestnya cuaca pagi tu menjogi-jogi. Tapi matahari dah naik tak. Matahari lagi rendah.
2: Bila main angga kita ada ngikut lariannya, Fas? Kan tadi ke, Fas?
3: Malam tadi.
2: Oh, malam tadi.
3: Ada
2: metadangga. Ada metadangga muka orang yang ikut larian dengan DJ Winnie kita.
3: Tapi kami si kami dah berdaftar tapi si ikut larian lah kan. Cuma tiba-tiba tak disuruh jadi MC tak. Mereka saya berlari. Siapa nak bercakap lah.
2: Aduhai. Tahniah, Fas.
3: Tahniah juga, Zana. Tiba. Jom, Zana, kita menyapa dulu rakan kita di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
4: Dimas di Limbang sana dan juga Fas. Assalamualaikum kita dua.
3: Waalaikumsalam
2: Dimas.
3: Dimas, apa khabar pagi tu, Dimas?
4: Alhamdulillah sehat, Dimas sehat. Dengar kita dua kelakar ya. Cicat-cicat dia. Bestnya.
3: Lupa Mbak Dimas sekali. Sembang sekali
4: sehat,
3: tu. Lupanya. Ada tiga kopi tu, Dimas. Kopi, teh. Kata Zana, mau kopi, mau teh.
4: Kami mau Milo je.
2: Kopi, Fas.
4: Milo ada
3: sih. Oh, si ga. Ya, ada ya. Coklat ada.
2: Fas tengah minum. Kami minum kopi.
4: Sama kita sana. Kita dua sama.
3: Matcha atau latte je lah dengan sana.
2: Okey, Dimas.
4: Cuaca
2: di Limbang, Dimas.
4: Cuaca di Limbang okey je. Tapi kalau nangga ramalan cuaca, ribut putir. Pagi ke apa? Pagi ke malam. Tapi kalau nangga di luar nun, okey je cuaca.
3: Okey. Kali hujan tompok-tompok kali, Dimas.
4: Kali juga lah. Ada sesetengah kawasan yang hujan, ada sesetengah yang panas, mendung.
3: Panas,
4: macam
3: iyalah. Betul.
2: Benar.
3: Mungkinnya tompok-tompok sebelah pedalamannya. Lepas sebelah bandarnya ataupun sebelah lautnya. Tompok-tompok hujan lagi. Macam Miri juga lah. Hujan tompok-tompok macam ya. Hujan di satu dua tempat.
2: Betul. Benar. Samalah di Bintulu tu.
4: Sejak ke belakang
2: tu kita mendoakan cuaca kan? Cerah pagi. Benar juga.
3: Yalah. Okey. Dan juga untuk anda semua mendengarkan kami cara berinteraksi untuk di Media FM, anda boleh saja menghubungi kami di talian 0854236434 dan juga boleh saja komen di muka buku kita di Media FM Official. Ada nanggal logo 80 warna biru. Yalah. Ya. Okey. Zana di Bintulu macam ni.
2: Okey. Kalau di Bintulu mana yang nak menitipkan salam pagi tu, boleh kongsikan salam kita orang menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Satu je cara Fas, sebabnya talian di Bintulu belum gi dapat digunakan, masih gi sakit kata orang teh, belum ada ubatnya. Hai. Jadi satu je cara di Bintulu yang nak menitipkan salam, boleh tinggalkan salam-salam kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
3: Mas
2: dan Fas.
3: Ndalah sakit telefon kita di Bintulu.
2: Yelah gaya Fas. Kami orang tu nunggu. Kami orang tu nunggu bangunan baru Fas.
3: Ya kah?
4: Iya ni mau dipandang
3: dekat sini. Dekat sini ke sana?
2: Ais dekat Batu Dua ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Tapi belum gila, mungkin dalam setahun dua tahun kali Fas. Pertahan dulu.
3: Dekat berdepan dengan JKA ya kah? Siakah?
2: Sejauh dari Sia jauh Fas.
3: Sejauh dekat
2: rumah. Ya seberang dengan pejabat Perbinda ya. Mungkinlah kita tahu pejabat Perbinda ya. Hanya seberang aja. Sejauh dari kawasan SK1 sebelah aja.
3: Dekat dengan rumah makcik saya. Okey, patut tak nampak bangunannya siap rupanya.
2: Tengah proses kini Tok Fas.
3: Yalah ya kan. Okey, Dimas macam ni cara interaksi dengan Dimas di Limbang?
4: Okey, di Limbang tu biasalah macam biasa boleh telefon kita di konti tu 0852111246 ataupun tinggalkan juga pesanan di laman Facebook Limbang FM, laman Facebook rasmi kita lah. Okey, ajak caranya macam Miri juga sama. Okey.
3: Okey, jom Miri dah ada pemanggil sebenarnya tu, tapi kita nak bagi ibu dulu. Okay. Ibu dulu.
2: Ikutlah, ikut tuai rumah lah. Kami orang ikut tuai rumah tu. Tadi Mas.
3: Nak angkat terus ke? Jomlah angkatlah. Dah berkelip dah telefon kan. Awalah Zana, angkat telefon bagi tahu. Hello, siapa di talian? Mr. Tut Azana.
4: Sebab mau apa dek? Fas Mada mau apa?
3: Dengan lagu.
4: Dengan lagu.
3: Toknya dah berkelip tok. Hello, okay. Siapa di sana? Ya, siapa di sana?
2: Tok nang cem kenal suaranya tok Fas.
3: Wolok Fas tinggikan volumenya lok. Kecil lah suara telefon tok. Tetak doloknya.
2: Kenal suara macam Pontianak tok Fas.
3: Jangan diseru. Zana jangan diseru tu Zana. Kita seorang-seorang di konti tok Zana.
2: Ya kol bunyi tetak terus Fas.
3: Okey. Hello, siapa di sana?
5: Hello.
2: Hello?
3: Hello?
5: Hello?
3: Siapa tu? Siapa ya?
5: Teka-teka.
3: Tahu. Tapi kita pandang lah dulu siapa.
5: Tahu.
3: Tahu siapa di sana. Tapi kita pandang lah nama kita siapa. Perkenalkan nama kita.
2: Si boleh madah.
3: Oh, macam ni si boleh madah ya.
5: Zana tahu tu.
2: Zana si tahu juga tu.
5: Lupa sahabat lama lah tu.
2: Okay, En kan?
5: Betul.
3: En dari Tukau, En.
5: Sekarang bukan dekat Tukau.
3: Dekat sini, En?
2: Sini.
5: Lagi melancung.
3: Melancung kat sini, En. Simbak kami tiga, En.
5: Melancung pergi ke
4: Kuntaka. Setiap minggu ni melancung tu,
2: setiap minggunya melancung tu Fas.
5: Biasa dah. Single, mesti nak melancung.
3: Si Aja pergi melancung, En tu, En.
2: Si Mbak kami tiga.
5: Yang nak jika kan dah ada isteri, si bolehlah melancung ke orang darah.
2: Mbak Lazana dengan Dimas.
5: Ya, bolehlah. Lazana dengan Dimas, ya bolehlah. Kita kan sama-sama darah. Kalau jika Fas tinggal dekat konti, si boleh ikut.
3: Sampai hati. Jangan jadi hati dengan pasti konti tak sorang-sorang.
5: Kalau mau macam tu lah di sana. Kalau di Jepang saya serahkan kepada Anik dia.
3: Ada lagi.
4: Ada Anik ke lah?
3: Ada. Belum. Tetap nak bangun tidur Anik kot. Asalnya.
4: Yang diseru ya.
3: Katoknya rupanya. Okay.
5: Ni mau nak serunya.
3: N. Boleh lupa buah strawberry, En lah.
5: Si mau mau bagi dengan DJ Zana, dengan DJ ya Dimas.
2: Kami mau buah ya, kami mau buah avocado.
3: Ha. Avocado lah ya. Boleh. Kamu macam mana? Sayur kobis dia.
5: Kalau DJ pun saya ada.
3: Sayur kobis kan?
5: Saya ada.
3: Paksa. Mesti dekat airport ya, tunggu kami. Sekeluar kita dari airport Miri ya.
2: Benar ya.
5: Janganlah menetap dekat Sabah aja lah.
3: Oh ya kak.
5: Hai, buat apa? Siapalah macam tu. Kita pergi Fort Miri. Kami pergi Fort Bintulu. Kelak di sana. Sambut kami dekat Fort Bintulu.
3: Mun dia ada lagi. Dia ada lagi flight ke Bintulu. Bintulu dah cancel.
5: Tidak dapat video.
3: Dengar suara makan meriak nun. Agi rasa main telefon.
2: Meriah rumah.
3: Mak kita neriak dekat belakang nun. Kita main telefon.
5: Ya ada maknya.
3: Nun, siapa neriak kat belakang ya?
5: Pengunjung.
3: Oh, ingat kita neriak.
5: Ada.
3: Oh, ni bulaknya. Dengar, kami dengar bulaknya. Ibu kita nak bulak. Pengunjung. Dengar ya. Oh, pandainya. Kantoi, Zana dengan Dimas. Oh. Dengar suara belakang bulaknya.
5: Mestilah. Tapi kan DJ, mestilah bawa kakak pergi Sabah juga. Nanti bawa makan seorang-seorang nak bersuci sendiri.
3: Utik, bukan main pada seorang-seorang diri. Oh, pengunjung yang teriak.
5: Ya, boleh, saya tahu. Belaklah DJ. Bahaya pula orang uratnya kakak ni. Boleh
3: baguslah. Berkawan, orang kata berkawan biar 1,000.
5: Boleh, benar.
3: Bercinta biar 1, En.
5: Encik
3: ada cinta, Encik single. Yalah, ya, orang kata tadi, carilah dekat Kundasang, saya putih-putih, kaca-kaca, En.
5: Alah, pelak-pelak
3: ramai
5: orang
3: dusun,
5: pergi balik kelak
2: buat
5: orang dusun,
2: mek.
3: Apa?
2: Kami
5: buat orang dusun,
4: kelak
5: balik.
4: Boleh.
2: Orang dusun,
4: Pak. Amin,
3: amin. Amin. Ibu lupa jemput kami tiga.
5: Ah, kelak mik. Oh. Tiba sikit seorang kerbau.
3: Ah, sampai hatinya nyuruh kami nak kerbau.
5: Kerbau. Mestilah buat hadiah kalau mik kahwinnya, bagi sikit seorang kerbau.
2: Bukan, hadiah dimintanya pas.
3: Terpaksa lah saya cari kerbau mainan di kedai.
5: Yalah. Besok dah. Kan DJ dah minta sayur kobis sama mek. Nah, mestilah bagi kerbau sama kami.
3: Sayur kobis sebulan saja baru berapa ringgit? Dia minta kerbau yang beribu-ribu. Ya, melampau.
5: Ada bayarannya. Nah. Oh. Akan ada DJ Dimas, mek cik minta dah. Sebabnya cik minta dekat mek.
3: Oh, ada tadi kan? Adakah Dimas? Dimas pun minta tadi kan Dimas? Dimas katanya tak minta ikan masin. Dia minta buah-buahan katanya. Jangan lupa buah-buah kata Dimas.
4: Oh, oh.
5: DJ Dimas tak senang. DJ Dimas tak senang. Sebab tempatnya punya perkampung banyak kebau kan DJ Dimas.
4: Oh, tapi bukan Dimas pun lah. Kebau ya, kebau orang lain.
5: Tak apa. Kelak, kelak in tangkap kebau saja.
3: Berani En sekali ditandoknya nun pelantin kita ke Kelawas.
5: Oh, anik
3: lah. Oh, yalah ya.
5: Anik ada?
3: Hah? Anik.
5: Anik kan ada.
3: Anik ya tahan ekornya. Sekali kerbau yang melibas pakai ekornya. Nun pelantin ke Mekenu nun. Oh.
5: Ya ada.
3: Oh, En. En, salam ya En. Tunjuk kepada siapa En?
5: Panjang benar kita cerita ke.
3: Tahu tak apa. Lalu lah bersama dengan DJ En kita tu.
5: Sama-sama. Ini yang buat cerita
3: tadi. Okeylah En. Salamnya tunjuk kepada
2: siapa En. Teruskan salamnya En.
5: Okey, sampaikan salam tu buat mak kami berada di Tukau. Tidak lupa juga buat makcik kami yang berada di Lebuan dan abang kami berada di Lebuan. Semoga sehat-sehat selalu. Tidak lupa juga buat abang mak di Kuala Lumpur. Tak lupa juga buat makcik mak di Kuala Lumpur. Semoga sehat-sehat selalu. Tidak lupa juga buat makcik Intan yang berada di Tukau. Tidak lupa juga buat pakcik kami yang berada di Malaysia. Semoga sehat-sehat selalu. Maaflah kalau tidak dapat mengunjung. Kepada DJ yang telah bertugas untuk hari ini, selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan tugasannya.
2: Amin.
5: Dan Amin. Satunya lagi kepada orang Limbang tu yang memarah nanti, minta maaf dan minta maaf kepada En, minta maaf kepada orang Limbang tu ha. Jangan marah-marah orang Limbang. En ni suka bergurau.
2: Tak ada.
5: Jangan lupa juga buat semua yang mengenali En yang suka bergurau ni, semoga jangan marah-marah ya korang.
4: Orang Limbang tak ada marah-marah lah.
5: Mandola tahu dan marah nanti dia cakap lambatnya call. Nah,
3: tak ada lah. Tak ada, okey je.
5: Okey, minta lagu.
3: Lagu apa tu, En?
5: Lagu Jangan Paksa Rindu sebab En tak mau
3: yang,
5: rindu.
3: Yang pastinya En kena nyanyi dulu. Macam mana? Koras je, koras je. Macam ni lagu
5: ada,
3: ya?
5: Ada.
3: Ai, macam ni kami mau mainkan sedangkan si tahu lagu ya.
5: Jadi ya, kan memang kau bisa bersama.
3: Lagi teruskan lagi sikit serangkap lagi. Jangan, Jo.
5: Jangan paksakan hati tu terus mencinta.
3: Lagi biarkan dah. Oh ya, lu okey dah.
4: Ya, yang dah dah.
3: Okey. Kacau sama En.
2: Pandai En berlagu.
5: Okeylah, ya aja lagi je.
3: Okey, terima kasih En.
2: Terima kasih.
5: Sama-sama.
3: Jangan lupa buat strawberry kami En.
2: Waalaikumsalam. Apa kado kami jangan lupa En. Apa kado kami.
3: Okey. Itu dia En di Kundasang. Benar kasih di Kundasang.
2: Pas, maunya berlagu. Pas pun kita suruh Pas. Pandai En berlagu
3: kan. Dia minta lagu ya. Tak kan lagu apa Jangan Paksa Rindu.
2: Jangan Paksa Rindu.
3: Okay. Kelak kita cari lagu ya. Ni dah beri teaser sikit macam ni, lagu ya. Kelak kita mainkan. Okey. Dan juga boleh hubungi kami di 085-423-634. Di Limbang tadi Dimas?
4: Limbang 211-246. Ada pemanggil kita di talian tu Pas dan juga Zana.
3: Okey. Silakan Dimas.
2: Teruskan Dimas.
4: Teruskan aja. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia.
2: Waalaikumsalam.
4: Memanggil kita.
6: Nasib baik sempat.
4: Nasib baik sempat.
6: Kalau anda peringat tadi tu sampai kalau anda sampai habis tu.
4: Kena tunggu.
6: Besoklah orang tu buat rancangan lain lah, program lain dalam si radio lah.
4: Okeylah, tak apa kita sama-sama.
6: Apa?
4: Menceriakan suasana kita.
2: Orang awal dah minta maaf tadi Nat.
3: Nat, ni amatannya nak pergi ke Limbang Nat. Nat. En kata nak pergi Limbang tadi. En tadi kata nak pergi Limbang jumpa Nat.
2: Nat. Nat. En awal dah minta maaf tadi Nat.
4: Benar. Okey Nat. Jangan marah-marah Nat hujung minggu tu.
3: Jangan marah Nat. Senyum selalu Nat.
6: Senyum lagi, senyum panjang.
4: Senyum panjang.
3: Yalah.
2: Kalau itu marah, yang kita mahukan. Betul.
3: Kalau marah-marah nanti cepat tua, Nat.
4: Dengar ada bunyi tetak.
3: Tetak sikit, Nat. Dengar bunyi tetak ujungnya.
6: Buat terang. Semua para-para bapak sama hari bapak saja lah.
3: Iya, sama tayi bapa. Betul.
4: Untuk Pas lah ya. Hari 21.
3: Pas? Belum.
6: Hari ini.
3: Belum ada lagi, Pas.
6: Dah ada
3: kapal. Apa tu? Tak siapa dengar.
2: Kurang jelas.
3: Okay,
4: boleh ulang.
3: Sarapan apa tadi, Nat? Nat, sarapan apa pagi tu?
2: Kan bukan soalan Pas.
6: Ni tahu ada couple.
2: Ya Nat, Pas sudah berpunya Nat. Oh Nat, Pas kita sudah berpunya. Sudah.
6: Dah pasien kah tadi?
4: Telah dimiliki.
3: Ai bukan.
6: Tanya aja.
3: Bukan, En kata tadinya single. Kata ni.
6: Ni tahu ada kita dua couple.
3: Sedahlah. Ni ada si kenal fasi
4: apa? Jiran sekampung aja.
3: Oh, jiran sekampung.
6: Amin.
3: Moga
4: Ngerajuk je bunyi.
3: Jangan. Oh, ngerajuk je bunyi nato. Oh, yalah ya.
6: Salam
2: okay, Nat. Okay,
4: silakan dengan salamnya Nat. Okay,
2: teruskan dengan salamnya Nat.
6: Salam tu buat anak buah kami yang berada di Bintulu. Wafah Saswani sudah sembilinya, yang sudah di mana nak di taman apa kami ingat lah. Bintulu jalan buat kakak Jijut. Sepalanya saudara mara kami lah yang berada di Miri Bintulu. Nah ucapan sayang selalu buat yang langsungkan perkahwinan Rito buat pengantin baru lah. Moga kekal bahagia selama-lamanya.
3: Amin.
2: Amin.
6: Cepatkan lagu kah?
4: Lagu apa nak?
6: Kai Bahar Bayang.
4: Oh, Kai Bahar adalah,
2: Bayang.
3: Macam ni lagu yang nate oh.
6: Tapi mesti ingat lah, lama dah si dengar.
4: Lama dah si dengar.
3: Lama dah si dengar.
4: Sebab tu aku tanya mau dengar.
6: Apa tu kalau apa
3: tu
6: K-pop.
3: Apa? Apa ya K-pop?
6: K-pop.
3: Rupanya.
4: Nah, di sini tu nak di mana kita nak?
6: TV apa tu? Di rumah.
4: Di rumah. Okey, ada tengok bola. Ada tengok bola ke?
6: Meletup, meletup.
4: Apa yang meletup?
6: Meletup. Pak Surya.
3: Oh, biar rupanya.
6: Nangga, siapa tu? Nangga, Nabil Ahmad.
3: Si mau nangga kami tiga dekat Facebook tu. Kami tiga pun tengah live je tu. Oh lah, dekat Facebook kami tiga tengah live.
6: Kami dua-dua je pun. Sige, kami nangga tu lah. Apa tu?
3: Okey, mun benar kita nangga. Fas pakai baju apa? Fas pakai baju warna apa? Zana baju apa? Dimas warna apa?
4: Ingatlah.
3: Nampak. Ya, saya jalan je nangga.
2: Ya, tandanya saya dah nangga.
3: Saya dah nangga lah ya dekat Facebook kita.
6: Kelala kami nangga.
3: Okeylah, okeylah.
2: Dah habis nak. Dah habis dah nak.
6: TV, selamat nangga TV.
4: Okey.
6: Buat kenalan Nurian Masai Baraja, ucapan selamat berkenalan. Buat fan-fan Kai Bahan berarti Miri tu ingatlah namanya dulunya penat-penat Kai Bahan lah.
3: Kai Bahan ada di Miri?
4: Ada ke Bas?
3: Ya, ni apa ada Kai Bahan ada di Miri?
4: Fan.
3: Oh, bukan artis ya lah. Fan Kai Bahan. Okey, fan Kai Bahan.
6: Salam kenalan je lah.
3: Okey, salam kenal. Okey, terima kasih.
4: Okey.
6: Baik ya.
4: Siapa lagi? Ada lagi?
6: Mas Lina.
3: Oh.
6: Sampai ya, ucapan. Si kita berlagu, Kak. Ada pengen berlagu di Sindon, di Miria.
4: Pertandingan apa tu?
3: Pertandingan apa? Si ingatlah, Nata. Udah cerita lama dulu. Si ingat lagi, Nata. Oh,
6: Orang kawin minggu tu senyum.
3: Orang kawin pun saya dah nyemput kami tiga ni gaya nat. Oh, saya tahu kami tiga tu nat.
6: Buat sekret DJ. Ucapan selamat pagi minggu. Kelak mun balik hati-hati di dalam perjalanan.
4: Okey, terima kasih.
6: Yang pandang orang lain, yang pandang belakang, pandang depan saja.
3: Mesti pandang belakang macam ni lah Nat. Kita mesti toleh kanan, toleh kiri. Kena toleh Nat.
6: Tapi kalau singgah ke mana? Traffic light,
3: Betul lah traffic light.
2: Mesti mau lihat kiri kanan ya Nat.
3: Oh.
4: Kalau depan saja macam mana tu?
6: Depan boleh tanya jalan
3: mana? Oh, tanya apa itu Nat?
6: Jalan ni ke Airport Miri ya.
3: Jalan ni ke Airport Miri ya. Jalan ke Airport Miri lah. Jalan ke Airport Miri.
6: Jalan.
4: Nama jalannya. Nama jalan.
3: Oh, Jalan Miri Bintulu. Jalan Miri Bintulu.
2: Sejauh dari sejauh rumah kami nak, kampung kami.
6: Okeylah, pakai jalan.
3: Betul Nat, nama kita tanya nama jalan je Nat.
4: Okey,
3: terima kasih Nat.
2: Waalaikumsalam.
4: Itu dia pemanggil kita.
3: Itu dia Nat. Betul lah, nama jalan kami ya, jalan airport ya, nak ke rumah ya, Jalan Miri Bintulu Nat namanya. Sedar jalan nama jalan Kemboja, Jalan Indonesia, Jalan Ampoga, sedar.
2: Si Fas, jalannya nang jalan lapangan terbang Miri Fas namanya Fas.
3: Oh, jalan lapangan terbang Miri kan. Betul. Nyalah ya. Sedarnya jalan nang pakai nama jalan Tok Alwi, Tok Alman, Tok Sedar kan. Betul. Jom, ada pemanggil lagi talian tak sebenarnya.
2: Okey, Fas. Kita teruskan, Fas.
3: Okey, sana. Hello, siapa di sana?
7: Hello.
3: Ya, siapa tu?
7: Teka-teka tu.
2: Rasanya kenal tu, Fas. Dimas.
3: Siapa,
4: Si Pitang.
2: Ai, nak kawan nak seorang tadi, Fas.
4: Si Pitang
3: siapa?
4: Bukan?
3: Siapa, Eno?
7: Dari ada orang menyuruh tadi.
3: Yang dari Si Pitang ni kah?
2: Bukan.
4: Yang diseru
2: yang dari Johor ni Fas.
4: Yang diseru
3: yang dari Johor.
2: Ani.
7: Betul.
2: Fas tu dah lupa kawan sendiri Fas tu
3: Si lupa ingat. Siapa si ingat Ani?
7: Buatlah merajut lah macam ni.
3: Lu dah merajut. Jual ke lah.
2: Seorang tak nak marah. Seorang nak merajut. Macam ni tu lepas.
3: Ya, kita tu seorang tak nak merajut. Seorang marah.
7: Kalau Nat ya. Macam tu. Kalau Nat marah ya. Bagaimana ciumnya je lah.
3: Ai. Jangan.
2: Jangan.
3: Si boleh. Jangan.
7: Tapi kan Natya single lagi.
3: Yalah.
2: PM tepi ya. Anik PM tepi dengan Nat. Ya, PM tepi dengan Nat.
3: Anik nak berkenalan dengan Nat. Kalau berkenalan kami bagi nombor ni. Ada nombor ni.
2: Ada.
3: Kami sini ada senarai nombor siapa yang hubungi kita ni. Ni nombor Nati 01 ambil 01 ni. Okey
2: Anik, dari sini tu Anik.
3: Dari sini Anik.
7: Dari tu kau dah sekarang dekat kau.
3: Bawa bangun tidur kan Anik kau. Ataupun tengah tengok temenong, tengok manok, tengok ayam, tengok itik tu.
7: Tengok live video pas je.
3: Oh ya kak.
2: Tengok live DJ Fas. Okey Anik.
3: Terima kasih Anik. Okey, sarapan apa tak Anik pagi tu?
7: Belum sarapan, malas masak.
3: Malas masak.
4: Diet ke? Diet ke tu?
7: Ya.
3: Samalah kita Anik. Belum sarapan lagi tu Anik. Lapar je Fas tunggu aja sarapan dibuat Anik tu.
7: Dah. Suruh N yang buat.
3: N jauh.
2: N di Kundasa.
3: Fas minta oleh-oleh pun dia tak bagi. Ni Anik pula tak ada. Semuanya kedekut. Tak payahlah.
7: Nanti Anik hantar pergi konti.
3: Okey, boleh.
4: Janji ya,
3: Anik ah?
7: Jangan janji dulu.
3: Nanti janji tu
7: tak ditepati.
3: Lelahnya ngepong ayam ya kala kerja ayam. Nak nyembelih ayam lagi, cabut tapi, bulu ayam lagi.
7: Tapi kan Abbas ada hadiah dekat N kan tadi, hadiah kerbau.
3: Hadiah kerbau? Mana saya dapat? Mana saya oleh kerbau? Mana saya dapat kerbau ni?
7: Dapatlah dekat Pujut Kerbau tu kan ada kerbau.
3: Nama aja tempat tu Pujut Padang Kerbau.
7: Adalah.
2: Kurang dah kerbau di sini, saya dah gig dah.
3: Saya dah lagi dah ni koi. Yang ada pun kami jumpa kerbau pun ialah dekat kedai-kedai aja. Ya, semuanya mainan. Kerbau mainan je semua.
7: Kalau mainan tu Anik tak nak.
3: Okey papa. Hari-hari ni mbak tidur.
4: Simpanlah memang.
7: Ini boleh makan kerbau macam ya.
3: Ai. Keras bah daging kerbau. Daging lembu okey lagi.
7: Ni ada lembu tu.
3: Yalah ya, gigi Anik tu ada gigi taring kan. Memanglah dapat gigi kita. Kan Anik?
7: Kalau Anik ada gigi taring bagus Anik jadi Godzilla nak je lah.
3: Hah? Jadi apa? Godzilla?
7: Jadi hantu.
3: Oh, jadi hantu. Ya, jangan Anik. Okeylah Anik, salam tuju kepada siapa ni?
2: Okey, salamnya Anik.
7: Okey, salam ni buat tujunya dari Mak Anik tu yang dekat konti sekarang ni. Ha.
3: Oh, Mak Anik kat konti. Ha? Siapa Mak Anik
2: siapa
3: kat konti?
4: Siapa?
7: Mesti tahu, mesti tahu.
3: Ha? Mak Anik Dimas ke?
2: Siapa Mak Anik?
7: Kan.
3: Siapa?
7: Dia
3: yes,
7: setiap hari Rabu je.
3: Oh, Syaz.
7: Ya, yes.
3: Fast lah dekat konti hari ni. Bukannya.
7: Tapi kan Anik salam sama Mak Anik.
3: Oh, okey. Pukul 12 kelak. Ah, bahasa Iban kelak. Ah, bawa Mak kita bertugas.
7: Okey, kelaklah Anik call Mak ni.
3: Ah, pukul 12 kelak Anik ah. Ah, pukul 12 kelak.
7: Kelak.
3: Sekarang ni Iban.
7: Kelak Anik bahasa Mak Iban lah. Cakap sama Mak Anik.
3: Nemu Jakob Iban Anik.
7: Nemu meh.
3: Oh, nama berita Anik.
7: Pani berita.
3: Oh. Okey, nama ya. Namanya. Ha, okey Anik. Ha, ya aja Anik.
7: Tak lagu.
3: Lagu apa teh? Ha, jangan paksa rindu.
7: Sudah.
3: Jangan paksa rindu Anik.
7: Ha? Bukan.
3: Ha, macam mana lagu jangan paksa rindu ni?
7: Lagunya
3: jangan paksa rindu.
7: Bukan.
2: Lagu apa?
7: Jatuh cinta memang manis.
3: Wah, oh, jatuh cinta memang manis.
4: Macam dalam hati ada kah? Taman.
2: Nyalah ya, Fas.
4: Macam dalam hati ada taman je.
2: Oh.
7: Tengah balik jogging ni.
3: Wow, balik shopping. Bestnya.
7: Jogging
4: di taman lah ya.
3: Oh, jogging kat sini, Teh Anik?
7: Jogging dekat Taman Tunku. Ya.
3: Ah, ha? Taman Tunku.
2: Taman Tunku.
7: Kan ada keluarga Anik juga dekat Taman Tunku.
3: Ya. Oh, si nampak pun kita tak fast turun kerja tak? Bula Anik
7: eh. Adalah Anik baru turun tu.
3: Oh, yalah ya. Patutlah tadi. Okeylah Anik, ya jangan Anik.
7: Ni ada pas nampak.
3: Oh, okeylah Anik, ya jangan Anik.
7: Ya jelah.
3: Okey, alright.
2: Okey Anik, terima kasih.
7: Sama.
3: Yalah Anik kita teh. Oh, dari tukau. Ha, aduh, semuanya seorang mengajuk, seorangnya marah. Seorang lagi bila lah ada yang happy nak call kita kan? Dimas dan juga Zana tu. Aduh, merajuk juga lah kita tu Dimas dengan Zana. Baik, kita orang dengan semua. Malah merajuk juga ya. Okey, boleh hubungi kami lagi di talian 0854236434 untuk di Media FM. Dimas tak di 0852112246. Betul. Dan juga boleh boleh juga nyampaikan salam di muka buku di Facebook kami juga di Miri FM. Di Miri FM pun dah ada juga tu sebenarnya. Telefon belum berkelip, limbang dah berkelip ke Zana? Zana lagi Dimas.
4: Limbang si ada lagi, belum ada lagi.
3: Saya dah jump. Macam kita main lagu dulu kan?
4: Okey, silakan.
2: Okey, Fas.
3: Lagunya pagi-pagi macam tu bunga kemboja pun dah mekar dah tak kan. Jadi mainlah lagu bunga kemboja tu.
2: Boleh Fas.
3: Tahu siapa mak lagu tu Zana?
4: Iman Troy.
2: Bukan Iman Troy kah?
3: Betul, Iman Troy. Kupilih-pilih lagi. Ya kan lagunya kan? Lebih kurang entah. Macam ya kan? Okey, hanya di segmen Halu Gabungan 3 Stesen.
2: Halo.

0: Ya, itu dia. Ha, baru saja menyebutkan kita Ting Tang Ting Bunga Kemboja.
1: Ya. Ha,
0: Zana
1: Iman
0: dan juga
1: Troy.
0: Imas. Iman Troy. Ceria je lagunya pagi tu. Oh.
1: Benar ya, Fas. Ha,
0: masih lagi kita dalam segmen Halu Gabungan 3 Stesen Media FM. Fas menemani anda. Ha, dan juga di Bintulu Zana. Dan juga
1: Zana.
0: Limbang FM Dimas menemani anda.
1: Okay.
0: Sehinggalah pukul 11 pagi
1: masih.
0: Nanti. Betul.
1: Ya,
0: boleh
1: di sini.
0: Boleh hubungi kita di talian 085 untuk Dimiri, 085-423-6634 untuk anda menyampaikan ucapan di hujung minggu tu. Oh. Di Masjid
2: 085-211-246. Okey, itu talian
0: ya,
2: kita di
0: betul.
2: Limbang tu.
0: Ada yang dah berkelip tadi, Mas?
2: Belum lagi. Belum lagi ada.
0: Belum. Miri pun belum.
1: Sini kah rakan kita dari Sepitang ya, Fas?
2: Oh, kan? Kita tunggu-tunggu.
1: Izinnya kali.
2: Oh, Nanggaya kalinya. Nangga apa tu? Program yang berlangsung di Lawas tu.
0: Oh, ya kah? Ada program kah?
1: Ada program.
0: Oh, Miri dah berkelip dah tu. Miri dah berkelip.
1: Okay. Okay, mungkinkah dia? Mungkinkah dia?
0: Oh, hello. Siapa di sana? Hello?
3: Hello.
0: Ya, panjang umur.
1: Panjang umurnya,
0: Fas. Baru disebut namanya dah keluar.
3: Ini siapa ni?
1: Ini siapa ni?
0: Jas, kan?
3: Entah.
0: Betul lah, Jas.
3: Ini siapa?
0: Fas ni.
1: Buat nak kenal lagi tu.
0: Ya Allah. Sampai hati. Sampai hati kau, Jas. Nak kenal aku, Jas.
3: Bukan. Ingatkan ada biji lain.
0: Alah.
1: Aduh.
2: Sekarang kalau bukan si Fas, sekarang dicari-carinya tu.
3: Tadi.
1: Benar tu.
0: Itulah kan.
3: Orang yang ditunggu-tunggu.
0: Yalah, siapa? Siapa tu? Orang yang ditunggu-tunggu.
3: Entah.
0: Entah. Hai.
3: Yalah, yo. Orang yang
2: sekarang kalau si Fas merajuk, sekarang macam mana?
0: Oh, merajuk. Jas.
3: Orang yang tunggu-tunggu ni sudah muncul.
0: Ya lah kan. Minggu lepas.
3: Orang yang dirindu. Yang selalu diingat.
0: Dengar tu Dimas dan juga Zana.
3: Orang yang selalu diingat.
0: Iyalah, terima kasih. Jas. Selalu diseru-seru kan.
3: Benda jual lah.
0: Betul. Pagi-pagi pun minggu lepas pun Fas tengah driving, dengar je ucapan terbatuk-batuk Fas, ada orang nyeru nama Fas.
3: Itulah orang yang ingat. Betul. Ingat orang di sana.
0: Yalah, terima kasih.
3: Kalau yang dah ada apa-apa tu, dah ingat tu.
0: Terima kasih lah ingatkan Fas. Fas tengah tengah sarapan. Terus merangsak.
3: Okey, kalau Fas.
0: Okey lah. Terima kasih, Jas. Jas, musim buah apa, Jas? Di Sepitang ni, Jas?
3: Belum lagi. Bulan 8 kali.
0: Bulan 8. Buah dabai kah? Buah kembayan?
3: Tembayau. Hanya yang ada.
0: Buah kembayau je. Manggis.
3: Manggis dengan tembayau saja yang ada di sini ni, di kabun ku.
0: Durian tak ada?
3: Durian ada sikit saja.
0: Sikit saja. Sikit.
3: Sikit sajalah adalah untuk makan-makan.
0: Untuk bagi dengan Fas sebiji, Zana sebiji, Dimas sebiji cukuplah kan?
1: Alhamdulillah.
3: Sebiji seorang boleh lah kan?
0: Boleh kah?
3: Boleh. Kalau buah cabai, 2 kilo seorang.
0: Boleh.
1: Syukur.
0: Sanggup Fas pecut kereta pergi ke Sepitang tu ambil?
3: Boleh bah, datang aja kalau kau makan buah. Kembayau banyak ni.
0: Kembayau. Yang
3: dabai. Apa buah dabai banyak sekarang.
2: Masak sudahkah kembayau di Sepitang?
3: Belum.
2: Masih putih lagi.
0: Masih putih lagi kan?
3: Masih putih.
0: Di Miri pun masih putih lagi dekat pokok tu.
3: Tu lain kembayau ni tu.
0: Sama. Saya dah beza sama.
3: Di sana buah dabai, sini kembayau.
1: Sama aja tu kan.
0: Sama aja.
3: Sama tu. Ya kak.
0: Sama aja.
3: Sama juga. Fas sudah serapan ke tadi?
0: Belum sempat serapan lagi Fas tu.
3: Lapa dah serapan kan? Lapar
0: lah ni. Memang lapar.
3: Bukan. Dah serapan. Saya tadi serapan pagi sudah.
0: Alkisahnya tek Fas si ingat Fas konti hari tu. Terkejut Fas.
3: Apa ni? Selepas serapan, jam 8 begitu saya pergi melawat kebun.
0: Pergi kebun?
3: Ya.
0: Oh.
3: Sambil-sambil bertalam-talam apa, biji apa? Biji lebu.
0: Hah? Apa tu?
2: Biji apa?
3: Bertalam biji lebu, lebu.
1: Oh, labu.
2: Labu.
0: Labu. Ah, labu.
3: Labu,
2: biji labu.
3: Labu, labu. Biji labu.
0: Ah, buah labu tu.
3: Oh, bijinya bah ditanam.
0: Oh, bijinya ditanam. Okey.
3: Oh, untuk anu sih bah, untuk apa? Kalau ada pucuk-pucuknya nanti bikin sayur.
0: Oh, sayur. Oh, yalah kan. Betul. Daun-daunnya boleh makan. Betul.
3: Eh, boleh bah. Yalah, daunnya pucuknya lah betul.
0: Yalah, betul lah. Boleh lah. Saya dafas kata si boleh tak ikut.
3: Oh, aku suka makan tu pucuk labu.
0: Oh, pucuk labu. Saya pun suka makan sayur labu.
3: Eh, sama lagi tak? Kenapa? Kenapa selera sama tu?
1: Kebetulan tu, Jas. Kebetulan.
3: Kenapa selera sama saja tu? Sama orang salah tu.
0: Oh, sayur labu masak lemak. Lepas tu campur dengan sayur cangkuk manis.
3: Atau lagi yang paling sedap tu.
0: Aduh, sedapnya. Campur-campur
3: manis. Tu.
2: Makin lapar, Jas.
3: Aau.
0: Oh, makin lapar. Fas, jangan cerita dulu Jas pasal makan ni Jas. Fas belum sarapan ni Jas. Aduh.
3: Tangan lalai mata tengah hari ni.
0: Ah, tengah hari nanti carilah. Terpaksa lah Fas pergi ke pasar tu cari
3: malam. Apa di sana ada jual-jual apa tu?
1: Apa tu?
0: Apa tu? Jual apa?
2: Banyak orang jual.
0: Ada jual ayam.
3: Ayam.
0: Ada jual ayam. Ada jual ayam goreng. Ada tepi jalan nanti ada jual ayam goreng.
3: Pas, aku tengok kamu makin sehat.
0: Oh, makin sehat.
2: Amin, alhamdulillah. Pas.
0: Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Tengok bang, macam makin sehat pula.
0: Amin, alhamdulillah. Jaga.
3: Sentiasa makan apa?
0: Bukan. Dua minggu fast keep berjoging.
3: Sentiasa makan tak?
0: Sentiasa makan lah. Aduh, jangan.
1: Makan tu pasti. Pasti tu.
3: Ba, pasti. Okay lah. Au. Bila kurangkan makan, ba. Kadang tambah lampu kayak tu.
0: Oh, okay lah. Nanti kurangkan
2: makan. Jangan sebut lampu tu.
3: Tulangkan makan. Nanti gemuk payah.
0: Oh, okeylah. Tak lah.
3: Saya sederhana saja ni.
0: Oh, mesti jaga badan ni, Jas.
3: Takut sekarang lah.
0: Oh, kena jaga makan. Si muat baju dah seluar.
3: Oh, ba.
0: Yalah, ya.
3: Kena jaga makan.
0: Okey, Jas. Salamnya, Jas. Masa nak habis, Jas. Pukul 11, Jas.
3: Salamnya, aku tahu.
0: Hai. Suka si tahu kepada siapa salamnya.
3: Bah, mana sajalah. Untuk DJ yang bertugas ke 3 station.
1: Ya.
2: Si N kah.
3: Kepada... Untuk anu lah. Untuk kawan kau. Siapa?
0: Kepada siapa? Ha? Kepada S1. DJ S1.
3: Kepada DJ lah.
0: Oh, DJ, okey.
1: Terima kasih.
3: Yang bertugas, yang tidak bertugas.
0: Ya.
3: Buat kawan-kawan lah.
0: Yalah kan.
3: Yang mengenali diri saya.
0: Okey, kenal. Ramai orang kenal dengan Jas.
1: Sama. S1
0: pun kenal.
1: Terutamanya S1.
0: Terutamanya S1,
3: betul. Kenal sudah?
0: Kenal dengan Jas.
3: Macam mana boleh kenal?
0: Oh, DJ S1 tu peminat peminat Jas tu sebenarnya.
1: Benar. Selalu disebut-sebut pas, nama Jas.
3: Oh, pas.
0: Oi?
3: Dengan kamu pun macam mana boleh kenal?
0: Ay.
3: Macam mana boleh kenal aja? Aku pun hairan macam mana aku boleh
0: kenal.
3: Yalah,
0: masa kita pergi Sepitang jumpa hari tu kan.
3: Oh, ya kak.
0: Yang program hari tu, program di Lima Jawa hari tu.
3: Oh.
0: Kan.
3: Dari sana lah kenal kan.
0: Yalah kan yang kami pergi Sepitang hari tu kan.
3: Oh.
0: Zana pun ada ikut hari tu kan.
1: Saya dah pas.
3: Baru aku ingat.
0: Yalah kan.
3: Kan pas pergi Sepitang. Sekarang Sepitang banyak perubahan tu dah pas.
0: Oh ya kak, apa lagi perubahan jalan?
3: Ada yang kedai baru buka tu.
0: Okey.
1: Wow.
3: Sipitang Wak namanya.
1: Mm-hmm.

0: Oh. Fas tunggu musim buah kembayau dengan buah durian. Baru Fas pergi ke sana nanti ya. Bulan berapa tadi Jax? Bulan 8?
1: Nanti lah saya kasih tahu.
0: Okey. Bagi tahu awal-awal
1: kalau, okay, kalau, kalau sudah kalau sudah kembayau hitam baru saya kasih tahu.
2: Okay. Senang kami sedia apa tekiding. Senang kami sedia tekiding, Jax.
0: Bawa karung, bahaya. Lagi pun,
2: boleh.
0: Jas kan dah bagi tahu tadi, dia bagi 2 kilo seorang kan.
2: Kalau mau senang lagi, Jas. Kalau mau senang lagi, kami bawa luggage, Jas. Senang lagi ada roda.
0: Bawa luggage.
1: Kalau anda bawa karung guni ya.
0: Karung guni.
3: Payah tu menyahan.
2: Itu payah. Payah guni payah. Payah kan diangkat. Kalau bawa luggage senang disurung. Bawa luggage.
1: Kalau anda bawa kereta yang satu roda lah.
0: Kereta yang satu roda tu. Tahu kereta sorong tu.
2: Kereta sorong.
1: Senang mengangkat.
0: Okey. Boleh ba. Kalau kau.
1: Gurau saja, Bang.
0: Yalah, gurau saja, Bang. Okey, Jas. Ya, Jas. Itu saja.
1: Banyak peluang lagi ni, tapi biarlah.
0: Banyak lagi. Lalulah, Jas. Sudahlah, Jas.
1: Minggu depan lagi, Kak.
2: Kesimpulan.
1: Apa tu?
0: Kesimpulan. Okey.
2: Penutup.
0: Apa penutupnya? Okey, terima kasih, Jas.
1: Okey,
0: bakal kau. Okey, terima kasih. Itu dia Jas. Okey, itu dia. Aduh, nak tunggu penutup Jas. Lalu pukul 11 jam kita. Nak tutup pun dah tu. 4 minit saja tinggal. 3 minit saja tinggal tu. Okey. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Miri FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM dan juga mendengarkan kita untuk halu untuk pagi tu. Penuh pemanggil kita pagi tu. Kan Dimas dan Zana.
2: Benar ya, Fas.
0: Okey. Zana, mungkin ada penutup? Sedikit kata penutup?
2: Penutup? Okey, apapun terima kasih Fas, terima kasih Dimas, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu, dan terima kasih kepada semua pendengar setia Halu yang sentiasa setia bersama kita. Sekiralah yang mendengarkan menerusi corong radio ataupun aplikasi RTM Klik, dan juga yang turut setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook pagi tu Fas dan Dimas. Itu Dimas. Cik dari Zana, selamat berhujung minggu.
0: Okey, Dimas lagi.
3: Okey, daripada Dimas, terima kasih juga lah seperti Zana tadi, pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran kita, yang turut serta ke udara bersama kita, yang memeriahkan pertemuan kita untuk pagi tu, dan terus ceria bersama dengan siaran RTM untuk siaran FIFA World Cup 2026.
0: Betul, FIFA World Cup.
3: Okey, terima kasih semua kerana terus bersiaran bersama RTM.
0: Ya, itu dia. Okey, dan juga lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua. Ini saja sempat masa yang ada. Macam sempat lagu tu, tapi setengah je lah lagu tu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi Dimas dan juga Zana. Lagu Terpesona. Hanya.
3: Okey, terima kasih.
0: Okey, jumpa lagi.
2: Bye.
0: Mana lagunya tu, Zana?

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

FM pasti di hati. Dengarkan 5 FM, Adio Kitani pasti di hati.

Okey, persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza Jenjang Cinta membawa kita ke pukul 11.11 minit pagi waktu ini. Okey, baiklah. Festival Beyond Waves and Dance Rhythms 2026 masih berlangsung sehinggalah ke hari ini di tebingan Waterfront Lawas yang bermula 17 hari bulan yang lepas selama 5 hari. Hari ini hari yang terakhir ya. Okey, mungkin ada yang tengah dalam perjalanan waktu ini ke Lawas untuk hari ini hari yang terakhir sehinggalah ke malam nanti untuk persembahan tarian dan juga penutup festival ya, penutupan, majlis penutupan festival malam nanti dengan pelbagai pengisiannya yang mana penganjuran festival berkenaan dianjurkan oleh Persatuan Kebajikan Kebudayaan dan Ekspedisi Kaum Cina Lawas, okey, dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP berjaya menghimpunkan penyertaan tempatan ya dan juga pengunjung-pengunjung dari luar Lawas ya, Sabah dan juga Brunei Darussalam. Okey, jadi itu yang sedang berlangsung sekarang ini di Lawas yang bermula pada 17 hari bulan yang lepas ya, yang mengetengahkan keunikan warisan budaya masyarakat setempat sebagai platform strategik untuk menarik kehadiran pelancong, merancangkan aktiviti ekonomi komuniti serta mempromosikan Lawas sebagai destinasi pelancongan berasaskan budaya dan rekreasi. Apa yang menjadi tumpuan ialah perlumbaan perahu naga yang menyaksikan penyertaan pasukan dari negara jiran, dari negeri jiran kita bagi merebut gelaran berprestij iaitu Raja Sungai Lawas ya. Penyertaan pasukan dari luar daerah dan juga luar negara itu bukan sahaja meningkatkan daya tarikan festival, malah memperkukuh hubungan komuniti rentas sempadan melalui sukan dan aktiviti kebudayaan. Itu yang ditunjukkan ataupun yang tujuan kenapa penganjuran festival dilakukan, festival Beyond Wave and Dance Rhythms 2026 ya, di Lawas diadakan setiap setahun. Dan selain perlumbaan perahu naga, festival juga menampilkan pelbagai program termasuk pertandingan persembahan dan persembahan tarian, okey, persembahan musikal, pertandingan nyanyian, Voice of Lawas, festival makanan dan macam-macam lagi, pameran jualan produk kraft tangan tempatan, itu antara pengisian lah ya yang diadakan sempena ataupun sepanjang festival diadakan, peluang untuk usahawan tempatan berniaga ya, mempromosikan produk serta perkhidmatan mereka kepada pengunjung festival dari dalam dan luar kawasan Lawas ya. Okey, itu antaranya lah antara pengisian program dan juga apa yang ada boleh disaksikan, boleh dilihat ya semasa program diadakan sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah ke malam ini nanti untuk program penutupan dan juga ada persembahan-persembahan tarian lah ya, persembahan untuk pengunjung yang hadir di dataran ataupun di Waterfront Lawas. Okey, baik, itu untuk program yang berlangsung di Lawas sekarang ini, hari ini. Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama-sama Limbang FM. Geng Sambat Radio kita ni, persiaran sehingga jam 12 tengah hari ini nanti.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

0: Anda sedang mendengar kami
1: di Madame 94.5 MHz.
2: Okey, baik, kekal bersiaran bersama kami Limbang FM Pasti di Hati, geng Sambat Radio. Kita ni 11.38 minit pagi. Okey, waktu ini kita menuju ke penghujung siaran kita, tepat detik 12 tengah hari. Kita akan tamatkan siaran kita untuk hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Okey, untuk tarikh hari ini dan untuk kalendar hijrahnya pula hari ini 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey, Dimas nak kongsikan antara info kita pagi ini, yang mana ini untuk sumbangan asas rahmah, pembelian pembelian menggunakan MyCard ya, yang digunakan oleh penerima ataupun penerima sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Bilangan premis premis perniagaan yang menyertai program sumbangan asas rahmah juga ataupun SARA di seluruh negara meningkat kepada hampir 13,500 premis jumlah itu berbanding hanya 700 premis ketika program itu mula diperkenalkan sebelum ini. Okey, Yang Berhormat Senator Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, iaitu Menteri Keuangan 2, berkata peningkatan tersebut membuktikan keyakinan peniaga terhadap program berkenaan. Dan menurut beliau juga, penyertaan lebih banyak kedai termasuk peniaga kecil memberi lebih banyak pilihan kepada penerima untuk menebus bantuan, selain merancangkan ekonomi setempat dan meningkatkan jualan perniagaan kecil. Okey, beliau berkata demikian. Okey, selepas program penunaian STR di kawasan pedalaman Lumbu ya. Di kawasan pedalaman Lundu. Dan katanya juga penggunaan SARA di Sarawak merekodkan kadar penebusan sehingga 99%, dan kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan dilihat memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan asas tanpa proses yang rumit. Dan selain itu juga, Senator Dato' Sri Amir Hamzah menyatakan sebanyak 20 lokasi kaunter pembayaran tunai sumbangan tunai rahmah ataupun STR dibuka di seluruh negeri Sarawak, dan kaunter yang tersebut memudahkan urusan pendaftaran dan pembayaran tunai penerima yang tidak mempunyai akaun bank. Dan inisiatif tersebut juga penting agar tiada penerima tercicir daripada menerima bantuan yang diperuntukkan kerajaan. Dan di Sarawak, kira-kira 1.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program STR. Okey, itu antara info berkenaan dengan sumbangan asas rahmah di Sarawak, premis-premis perniagaan yang semakin meningkat, okey, yang mengikuti program sumbangan asas rahmah, menyertai program sumbangan asas rahmah, dan juga berkenaan dengan STR ya, sumbangan tunai rahmah bagi negeri Sarawak yang membuka kaunter untuk memudahkan pembayaran tunai penerima yang tidak mempunyai akaun bank, yang mana di Sarawak kira-kira 1.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program STR. Okey, itu antara info kita pagi ini. Info berita kita kongsikan yang Dimas petik menerusi portal berita RTM Sarawak ya, sebagai perkongsian pagi kita menerusi geng Sambat Radio kita ni pagi ini. Okey, 11.42 minit pagi. Jadi untuk anda semua yang masih lagi kekal di kaca TV, mungkin menonton siaran RTM ataupun menyaksikan menerusi RTM Click ya, Piala Dunia FIFA 2026. Pastinya sekarang ini masih demam bola terus berlangsung ya. Untuk hari ini telah pun berlalu sebentar tadi pagi tadi ya, Ecuador dan juga Curacao dengan keputusan 0-0 mengikut jadual. Yang seterusnya nanti jam 12 tengah hari ini Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Okey, itu untuk jadual perlawanan lah World Cup 2026 untuk hari ini ya. Seterusnya esok hari kita ada siaran juga untuk pertembungan di antara Spain dan juga Arab Saudi pada pukul 12 malam nanti. Uruguay, Belgium terlebih dahulu, Belgium dan juga Iran pada pukul 3 pagi esok. Uruguay akan bertemu dengan Cape Verde pada pukul 6 pagi, dan juga New Zealand akan bertemu dengan Egypt esok hari 9 pagi. Okey, itu jadual seterusnya esok hari. Untuk hari ini, 12 tengah hari ini nanti, untuk jadual yang telah pun disediakan. Piala Dunia, 12 tengah hari, Tunisia akan bertemu dengan Jepun. Ya, yeah. Okey, itu untuk perkembangan Piala Dunia kita. Kita bawakan setiap hari di Limbang FM untuk info pagi kita, khususnya geng Sambat Adio kita ni.

Okey, baiklah Bimbang FM pasti di hati untuk geng sambat kita pagi ini. Dimas nak terus dengan info solat of fardu kita. Untuk panduan kita, muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1. Hari ini, baik kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.21 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.47 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.33 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.49 minit malam dan seterusnya pagi esok. Masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon khas pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Bagi zon 1, tengah hari ini nanti masuknya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.24 minit tengah hari, solat fardu asar pada pukul 3.50 minit petang, solat fardu maghrib pada pukul 6.35 minit petang dan malam nanti, solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.51 minit malam dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Faman

0: سعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj serta mereka meluruh turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, baiklah, anda mendengarkan siaran 5 FM pasti di hati menerusi geng Sambat Radio kita ni hari ini. Dimas nak mengundurkan diri setakat di sini dulu untuk pertemuan kita menceriakan anda dari jam 9 pagi dan tepat ketika 12:30 hari nanti. Satu buah lagu selepas ini, selepas kita putarkan sebuah lagu, kita tamatkan siaran kita dan anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM setelah kita tutup siaran kita. Dan selepas sahaja berita ringkas, rakan dari Perkhidmatan Lun Bawang akan terus menemani anda di siaran yang sama untuk bahasa Lun Bawang. Jadi jangan alih, jangan ubah siaran yang sedang anda dengarkan sekarang ini.

0: bersama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku. Gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan bermai,
5: bumi kita aman dan damai.
6: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
7: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
8: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Taulu Tamo Bangnya Tanun Banado Ajo Minggu Radio Taulu Mubat Baru Kena Uninggal Bersaran Pad Padingan Tau Mempapu Bang Ajo Sini Ajo Minggu Week Kerja Ajo Sini Kena Uninggal Okay, tanggal 21 bulan 6 2026 Okay, kuantau Duk Masih Bang Sidang Ajo Sini Ajo Duk Kena Tau Metabu Pun kelirungan mula tahun ni Bang Sidang Bang Kerawini lah kena unik undad tebu pun sesi ibadah Bang Sidang Tuan Manit Okey, segan panah lu kedeng ne, we cos ini ngakam ataupun kerja Aranggawa bersiaran di Radio Limbang macing jam telu pulih de cona pena. Okey, ini malah mula terima kasih kuan tau lah taman tindak kenanak, popo kolon bawang undaya, luk ningar dan niar siaran Radio Limbang, lo baba tudah-tudah acara, live TikTok, live Facebook, TV, radio, RTM Klik, bersiaran dengan tau kena ningar dengan lima cara ini ya. Siapa-siapa mula kena tau masanang atau ungkap siaran radio tau pad-padingan ku. Okey, nakini tau bang segmen... sejam dengan Muyul lah kena mendengar okey hiburan okey jam 1 nak pernah berita miap pendengaran tau jadi setejun pengah berita jam 1 segmen ngirim tabi kuan tau lah kena mendengar okey kuan tau lupiang ngirim tabi tau miap keruan matelun natan dan menan siaran tau lemah balai TikTok live Facebook 5FM lemah balaman komen atau tau pernah miak ngana undawan lemah batalian 0-8-5-2-1-1-2-4-6 ok salim berita bang jam 2 dan sepengenya kena mendingan bang jam telur sekuat baru berita miak negara tau dan sepengenya berita jam telur perkhidmatan bisaya miak bersiaran ok pelibalingan ku bang tugasan konti ok kudang ni ratnan lawe nak kena mendingan ok ratnan atau program siaran Radio Limbang Radio Tau Lutap Mubang Niat di pad-pad dengan kuluk ngekem bang cus ini di we pernah mawang niat nah miak pad-pad dengan tau di mempapu pad-pad dengan tau pernah kena mendengar bang siaran tau cus sini okey nah ni tau setejuna tau rokok ramai dengan acan nani rat balan perauk dengan nani luk tetenan Yesus Nawar.

Okay, tujuan kita ini ngerti tahun ni arat nana sir tino dojo lokai lap tau rata upisa metrologi Malaysia kuana sini ya. Binaya arat nana report tino dojo lokai lap tau rata upisa metrologi Malaysia sini kita ini ngerti tanggal 21 bulan 6 2026. Pak Puli Dejo ini Rini Pot Mudan kena uni. Okay, Rini Pot Mudan Bang Turat Tudak Suinan kurang ini tan apa dicam mana Rini Pot Mudan Bang Turat Tudak Suinan selama ini Ratna Suhu minimum 24 derajat Celsius macing 34 derajat Celsius. Okay, tujuannya tahun ni Ratna ti sir tino dojo kuan najo nepa, okay nepa 22 bulan 6 pa co 1 kira orang dengar ke. Hari ini pot mudan rat pekak bang tudak suina lagi orang dengar rat pekak pa puli dejo ini pana medejam, okay nepa hari ini pot mudan ni kira orang dengar ya. Okay, Ratna suhu 24 derajat Celsius, macing 34 derajat Celsius. Ini kuan naco 1. Bidaya Ratna report ini, mudan nak kira orang dengar mula kawasan-kawasan lok mudan. So 1, nepa. So 2, 23 bulan 6. Report ini dojo, pa pekak, do. Selama ini pa putih dojo, ini pernah mendecam, mula kawasan lok mudan. Bawang-bawang tau ya, 24 derajat Celsius, macing 34 derajat Celsius, Ratnan suhu kuan co 2, tanggal 23, co bulan kena meningar. Okay, selama ini kuan co teluh, 24 co bulan 6. Report ini dojo, co teluh minggu baru, apa pekak do namudan selama ini apa pun dijo ini pernah mendicam report mudan, okay report mudan bang tudak suinan kawasan lah kena dengar. Selama ini Ratna suhu cotalu 24 derajat Celsius macing 34 derajat Celsius. Okay, setajun kuan copat tanggal 25 bulan 6. Okay, apa pekak report mudan apa pun dijo pan apa pekak report tinerojo do namudan. Selama ini Pak Puri Dejo ini pada malam mericam mudan kena orang dengar, okay? Suhu 24 derajat Celsius macing 34 derajat Celsius. Ini kuan copat 25 cobulan 6. Selama ini kuan cono aco 5. Okay, aco 5. 26 cobulan 6 minggu bro. Tindu dojo Pak Pekak do namudan. Selama ini Pak Puri Dejo

ba ina pa puli de choi di pana madecam mula suinan look mudan. Okay, derja, suhu 24 derajat Celsius, macing 34 derajat Celsius. Okay, sal tahun niar, ratnan reportin do joy ini kena mendengar, mula, rukat bang minggu baru ni ya, magai mudan lah kena mendengar, okay? Magai mudan, serukat bang minggu baru ini. Okay, kena mendengar, ini ratnan report, tino do joy, kuan minggu baru. Okay, radio Tomba, Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau Lutamu Bangat dan Tau Lumubat. Baru kita mendengar sepenga berita jam 1. Okay, berita jam 1 ini miap pendengaran tau. Okay, stay tune di Tau Lumubat penga berita jam 1 ini nampak.

Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antara rizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan

0: Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembelian tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahir Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dalam sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Parkinson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa. Sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eloy Wum, muncul wira skuad kedua apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan. Sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaf melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgia Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H. Maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat perlindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama. Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
2: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
3: Tanah kita indah dan permai,
4: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
1: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
5: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

0: Amona, la mama, Redetao.
1: Okay, kita dengar suapa in other term ya, perkata beyond wave and dance rhythm. Perubah alud Dragon Boat lawas. Okay, nah kini masih choice ini final lah kita dengar. Okay, dari lawas, dari tengah bempat lawas, final Ratna Dragon Boat pelawan Perbue. Jadi, pengapa tahu atau pun kita ingat Bang Puli Deco ini jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 tanah Tomurun tahu melawas ya Menia Ratna pusingan kaki pad ataupun final Perbue Raja Sungai ataupun Dragon Boat lawas Pak Puli Deco ini nah pernah okay, Pasingaro ku Raja Sungai okay? Tengah bebat lawas kita dengar ia in Dragon Boat. Okay, selama ini dan program ini pada aktiviti lok yang bangun pada jam malam ini malam kekipad ya ratnan program ini yang beyond wave a dance rhythm pelubah alud Dragon Boat lawas jam tuduk na pada jam kira meninggal okey jam tuduk na pada jam persembahan tarian okey inan alai ia ina Dahua Chiao lawas Phoenix dance group okey serta Juna Rich a Man lawas Phoenix dance group okey persembahan alai ta Chi Hiu Ratna na Beste okey Beste dance group setecun alai kuda-kuda Ratnana lawas Phoenix dance group. Okay, ini alum miak siran tahun apa dicam kita mendengar jam tuduk malam ini ya. Okay, pengena inan cabutan tiket bertua jam walu mendecam ajing ataupun tetamu kehormat yaitu pegawai daerah. Lawas pegawai daerah lawas kita mendengar Tuan Laden bin Atuk okay, serta cuna necu dengan nyanyian lagu Negaraku Ibu Pertiwiku okay, sepengena ucapan pengerusi jawatan kuasa penganjur pengena ucapan tetamu kehormat penyampaian cenderamata dan persembahan alai okey miak ngimun jam 8 setengah na perjam okey alai miak ngimun jam 8 setengah ratnan persembahan lupun pun Balini Sambo do Brazil okey persembahan alai ratnan Phoenix dance group serta cuna perkep lawas pernah miak ngancing ratnan alai dah kena meninggal. Dan alai serta cuna iaitu Nan Chan Wan Chong. Okay, Nan Chan Wan Chong. Persembahan Ratnan Persatuan Hokkien Limbang. Kira meninggal. Okay. Alai serta cuna sepengena iaitu Faska and Ampun Bang Jago. Okay, ini persembahan alai Ratna Phoenix Dance Group. Kira meninggal. Okay, selama ini bang sepengena cabutan tiket bertua. Okay, jam liwa medecem. Inan persembahan alai. Okay, malam ini mung-amung alai ini kena dengar. Okay, malam sini mung-amung alai. Okay, dance rhythm. Dan serta cuna persembahan tarian. Okay, pick a snow lotus. Okay, rata Phoenix dance group. Pengaina Persatuan Kebudayaan Kedayan Lawas, tarian asli aja berangkat dan joget nai Kedayan. Okey, sepengaina Supernova Ratnan Phoenix Dance Group dan Brian Adam Everything I Do I dan Chelly Chacha. Okey. Ini kira meninggal Ratnan persembahan malam ini napana dan setecuna cabutan tiket bertua luka kipad. Dah bersorai sepengenak kira meninggal. Okey, mabud dah siaran Beyond Wave and Dance Rhythm malam sini. Okey, pekatu ku nun pakai pelubah Dragon Boat. Nakini kira meninggal. Okey, nakini dia tengah parau lawas. Ia final ya, final perlombaan Lut Dragon Boat Lawas. Jadi kuan tahu Lut Pian Meknier sepengetubuh pun lah, pengetubuh pun pengesesi ibadah atau pekak kini apa boleh dia join ni Mek tahu temurun tahu Mek tengah bapak Lawas Meknier Ratnan perlombaan Lut Lut bangun dan ide ke Lut bangun Raja Sungai Lawas Dragon Boat Bang Lakini 2026 ini lah kena meninggal. Dan serta cuna kuan tahu Lut Pian Niar hiburan malam sini hiburan ngalai. Alai-alai persembahan-persembahan alai kena dengar malam sini. Persembahan ngalai tupu. Okey, macing tau, mek tau, niar tau, ngeramai tau. Niar Ratnan persembahan-persembahan alai Ratnan persatuan-persatuan. Luk ngalap bepat kena dengar bang segmen tarian ataupun alai. Dah setecun tiket bertuah. Tiket bertuah kita mendengar malam ini tiket bertuah Super Grants yaitu motorcycle. Okey, malam ini motorcycle. Jadi kawan metalu lu pangan membeli tiket-tiket bertuah. Pastikan tahu mencing napa decam. Napa decam. Kian lek ngadanmu napa tulu nangalap motor ide mereka kan. Motorcycle anu tak barang-barang elektrik, barang-barang elektronik. Apa ini kena uningar melih. Nah, maklumpaan melih tiket-tiket bertuah lu keruan masoi bang program di pada aktiviti ini. Kian lak ngadan tau bertuah bang cos ini miak nguit muli super grants anu pakai tiket bertuah ya ina motosikal. Alright. We pernah sempat teman di meli tiket na dalam na dicam kena uningar. Kian lak mana tau ina ngadan denak-denakam bangun ku juara bertuam nguit muli motosikal malam sini napa na. Okey, ni kira dengar Ratna info program di pada aktiviti lok mangun de lawas acos sini di pada napa de jam Radio Malaysia 5 FM Radio Tau lutap mo bang niat. Okey, nani tau satajuna
2: dawatinan dawatapun dok.

ke berita utama Pulit Aco ini. Perkakas ngesanang Sarawak petaju nguit pembangunan bawang daya di tubuh ekonomi rakyat. Sarawak malan inan ngaju habitat semula jadi ikan empurau bang kawasan empangan Baleh. Ekonomi luk mebaru negara ratnan teknologi tinggi AI di semiconductor. Berita setajuna. Perkakas ngesanang luk pinudut berita Sarawak petaju ngaju bawang daya dengan nambado akses kemudahan pasaran di ekonomi rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala projek dalan alun-alun di gematan luk pinudut bang aput bawang berjaya nengegatum kawasan bawang daya dengan pusat tubuh ekonomi. Edita Jona ngunang taking pembangunan arang bandar di bawang daya. Perkakas ngesanang luk melundo bakan mo ngesanang gio lun tebawang ia pernah miak ngikit nilai di ekses pasaran hasil bang bawang. Ia nama lainnya kerap mengukam rasmi sebulang bangunan baru dari Bang Kuching. Ia malah pembangunan perkakas ngesanang miak petaju mangunku keutamaan perita bawang inan ngeletap samal kemajuan Sarawak miak ngerima bang ap among rakyat. Pekatu dengan ini, Premier namala perita Sarawak melan inan makai arang empangan Baleh mangunku habitat semula jadi ikan empurau inan ngeranat pasaran spesies premium ina bang kerab luk paatun. Usaha ini miak ruan ngedalan lemaba nibu kayu luk ngeruat buat lukanan semula jadi lawi dina bang kawasan iring empangan ina. Akang ina yena inisiatif makai sumber semula jadi Sarawak inan nina nilai ekonomi luk melundita. Ia malah empurau luk mabala mangunku arang lawid apak talang luk abud baraga bang Sarawak inan potensi luk raya ruan masui nan segmen premium. Diditacuna ngedengan kuan tubuh ekonomi bang bawang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nenguluh perarakan niti daun pekaturingan ngeraya gawai daya 2026 tetak bawang Sarawak dari tebingan Sungai Kuching Inalam. Pad-pad namanya nenek yana tak tudak tara Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian di barisan menteri tara menteri di div kenamaan luk bakan. Atun among div kehormat necing bang upacara tradisi miring dari bangunan tun juga mangunku sebepat ratnan adat masyarakat Iban pekatu dengan gawai daya. Upacara ini ulak inan mutu kesejahteraan di kemakmuran kuan Sarawak. Sepengah upacara ini premier lengkap rasmi dengan netegong mangunku simbol ngutad di penangimun perarakan. Perarakan niti daun kilnado aja puen 25 km rat bangunan tun juga amik tebingan Sungai Kuching ngegalak lamud-lamud budaya masyarakat Dayak Bang Sarawak. Meratu 24 kontijen luk nengalap bepat bang perarakan ngerapu lamud-lamud komuniti persatuan di agensi rat aput bawang. Arang luk ngalap siar yaina suat etnik Remun, sub etnik Iban, Rapu Tagal, ratnan orang Ulu luk ngagalak persembahan keunikan budaya manit-manit. Tara Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas namala suat ini ngetu minat luk medita masyarakat Dayak bang matar budaya warisan. Ia pernah mare peluang kuan rakyat nyer ratnan lama-lamut budaya bang Sarawak. Ya ini tun sepengah adat nicul hadiah perharakan niti daun 2026. Kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang bau nengalap kategori kereta berhias. Kuan na kategori etnik Johan ilap Persatuan Wanita Kayan Sarawak kuan Orang Ulu BDNA Cawangan Semarahan kategori Bidayo di Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Semarinda kuan Iban.
Among juara nguit muli usin tunai kinula RM10,000. Malaysia nakini ngelap akang bang fasa luk mebaru ekonomi ratnan teknologi tinggi semiconductor inovasi idi kecerdasan buatan AI. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim namala Perita Madani miak ngeletap anid projek pembangunan meresamal luk adil kuan rakyat rapu matar kepentingan komuniti setempat. Kebalana pembangunan bekan mo sekadar angka pelaburan, ia mo yang ngeletap samalna ruan among lapan masyarakat ngerima ngerapu lemaba peluang kerja idi pena latihan kemahiran. Ia malainya lemaba gala banglaman Sosial X. Ia malah pembangunan negara perlu ratna nilai ihsan di tanggungjawab sosial. Perita inan eksas luk meraben inan nimang ngekak gulung elektronik atau vape bang negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad namala macing bulan 4 luk neplaba Polis Diraja Malaysia PDRM dengan rekod 402 kes rampasan peranti idi cecar vape luk nakaripa inan lamu-lamu dadah sintetik berbahaya. Arangna benzodiazepine MDMA cannabinoid edi metametamin. Apa ini ngatu vape nakini bukan sekadar produk nikotin selubadna ia mangunku medium salah pakai dada luk ngecing ngekedat kesihatan khasna bupun anak kadik. Ia malah hal ini unad bangsir perita dengan upis Menteri Kesihatan. Petaju ngekempadpa dengan upis Menteri Bang Bawang IDPD RM inan ngetua penguat kuasaan rapo ngeka ancaman ini. Kinula 1,802 kilogram abu bahan idi teks lukinan ayat suci Al-Quran ni nak ngesab lemaba cara pelepasan amek bang apak nenap China Selatan bang operasi ngedo bang apak kucing. Ia inan ngeletap kesucian ini ruan matar maya syarat di ketetapan fatwa. Maya galak bapat unit Al-Quran jab upis agama Islam Sarawak Jais Ustaz Abdul Rahim operasi berskala raya lukpun pun inatur dari selatan Sarawak ini makai cara luk pengadinalan ratla ke 2020. Ia malah abu ina ruan ina hasil ratnan proses nengesab bahan Al-Quran luk narusak kerap nate ya ina nala dari tetak luk kakipan. Operasi ina ngerapu ke keempat pad dan melambut agensi ngerapu Lembaga Sungai Sarawak, Polis Marin Wilayah 5 Sarawak, Opis Laut Malaysia Wilayah Sarawak, Maritim Malaysia idi penak tetuda agensi Luk Merapu. Dengan idi subsidi bepat lati Luk tini nak perita perlu baren kuan lun Luk ngerima Luk metu-metu layak inan ngado ketirisan rapu ngeletap ia miak ruan bupun sasar ngerima. Taris diasaha perita Sarawak kurungan pentadbiran Datuk Felicia Yan Yahua namala patar di penguat kuasaan perlu ruan ngetua inan ngado penyelewengan ngerapu isu lunduk ngerima lukna aktif bang bepat lati. Ia malah cara milik lunduk ngerima perlu selau ruan nyer baru. Ila ratna nina ia nakan pengurusan lukdo idi pelupusan aset perita lukmon maya prosedia. Kebalana cara turun padang panak perlu tutu inan ngeletap isu rakyat miak ruan ngiti idi ruan ngurus dengan melundo. Polis nang ngeka aca akaun bank luk inu merapu dengan kegiatan kabit usin lukna inan lesen atau along inan ngedengan siasatan kes ugutan di pemerasan Lukrinipot Bang Sibu. Tara Menteri Kesihatan Lun Mula Perumahan di Perita Bawang Luk Pena Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan Datuk Michael Tiang Ming Ti lemah bagala namala tindakan ini
sepengah aduk mangsa luk pinutu mayar bayaran luk na sepatut na ratnan lun luk mereka bit. Ia malah lun luk ngaduk na ngabit RM25,000 secara bank talian idi na mayar lemuban RM7,500. Ia mau lun luk mereka bit ina. Mutu pampasan tambahan RM30,000 dengan alasan akaun bank na ina beku. Hasil semakan polis nakaripa akaun ina masih aktif kerana tindakan pembekuan ilap inan ngendengan siasatan luk mariput. Polis pernah nasihat nalun mula pele malio dengan tawaran kabit luk na inan lesen. Sekuat baru ngacing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Perkakas ngesanang Sarawak petaju nguit pembangunan bawang daya idi tubuh ekonomi rakyat. Sarawak melan inan ngaju habitat semula jadi ikan empurau bang kawasan Ampangan Baleh. Ekonomi luk mabaru negara yang ratnan teknologi tinggi AI idi semiconductor. Sekuat baru ngecing. Macam ini salin berita pulida jauh ini berita ini sinusun Sarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini do pulida jauh. Edi Tabi Malaysia Madani.

0: Okey, tujuan yang kita nak dengar tahu itan kuningar segmen ataupun program serta cuna iaitu program dalam meligan ruatan rum sekerja DJ Mary ya dengan judul Ulun Tau Bang Palat Tuhan. Jadi dengan ini kita nak dengar tahu mereka.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5.

0: Radio Tau.
1: Dalam Merikan.
2: Dalam Merikan.
1: Hari Rejo Minggu, pukul 2.30 Puli Rejo. Radio Tau, Luta Mobangnya. Do Puli Rejo di Dompa Puk Sakwa Baru, lama bapu tau bangrot program Dalam Malikan aja program luk bipat inan tau ningar sekemu bala Tuhan bang Puli Dejo ini. Tau merepet pali lama bala Tuhan luk miak pendengaran tau Puli Dejo ini, miak ikit semangat ini mare dorongan kuan anit buru tau luk tutuna bang kerap tau tudo bang ajo luk inan tau ngalap peruan. Ini ulu sebadak luk miak itan pasta Yusia kuan tau bang minggu ini, ia ina ulun tau bang palad Tuhan.

Doa mapapuk, doa boleh dah jauh kuantau tak. Jadi mapapuk bang program Dalan Meligan. Nah kini tau niar surat Tuhan lok mangun ku sebadak kuantau bang petang ini. Yang lok kelap ku bang Yunus pasal taluh. Majing pasal pasal 1 ayat majing ayat pasal 3 Yunus pasal 1 tahu ni cerita Yunus na bang pasal 1 majing dia pasal 3 atau babat aja majing babat 3 tahu ni cerita Yunus kodang tahu ni nan cerita bang Yunus pasal aja majing pasal taluna yana cerita Yunus loki dia ijuk Tuhan amek madak bala Tuhan Niniwe dia neboro. Jadi ratnan pasalina tau miak nganau lawa sebadak tau yana ratnan ulun lemulun bang palad Tuhan atau Tuhan ngimat ulun lemulun ina lawa sebadak tau. Nakini tau niar cerita Nabi Yunus. Kodang tau niar cerita Nabi Yunus ni. Ini Yunus ijuk Tuhan amek madak bala Tuhan dari bawang Niniwe. Bawang Niniwe. Kodang tau maca ayat aja ayat 2. Kabala Tuhan ni Yunus anak Amitai. Doho iko amek Niniwe. Bawang luk raya ina idi madak nana nada ngajaku uwi panga nakali among-among lemulun luk bang bawang ina pelabadat ya mo udang tau niar bang pambaca nini pa yana ina acuk Tuhan Tuhan Tuhan Allah ngajuk ni Nabi Yunus ame madak bala Tuhan dai bawang Niniwe. Ya mau kodang tau niar pa Yunus ni naya namaya ajuk Tuhan. Ya na naburo ame Tarsis. Kodang tau maca ayat 3. Ayat 3 an tau maca kodang ni beri na. Ya mau Yunus naburo rat pakyung Tuhan ame Tarsis. Idi karabia na cing Yopa. Idi inan aja kapal luk lele nalan ame Spanyol. Idi ya namayar tambang idi ia ini maya ina ngajaku ia pian buru pad ia madorat nan Tuhan. Ini tindakan Yunus na maya ajuk Tuhan pa ia neburu ini dari Tarsis. Idi ini dari Yopa pa idi niar kapal luk dari Spanyol di na semua kapal ini pa. Namaya kapal ini ya pa. Kudang tau niar. Karab Yunus neburu na namaya ajok Tuhan anun luk miak mangun tau niar bang ayat apati na pa Tuhan na nurun barui Tuhan na nauribut luk pelabar raya pad kapal da alud da idi lele makaram kuribut luk pelabar raya na kudang tau maja ina bang ayat tepat luk pabala kudang ini ya mo Tuhan na mare aja barui lun apa ina idi ribut pelabar raya pad kapal ina lele mebila ku ribut ina ini luk miak mangun ngajeku salah Yunus idi na namaya acuk Tuhan na namaya bala Tuhan idi naburo rat pakyung Tuhan jadi kudang tau niar amung-amung lun bang kapal ina pelabatot matot dah kudang tau niar idi ida ngajuk sembayang sembayang among-among inan Allah masing-masing inan Allah ada sembayang da idi denala barang-barang rat bang kapal nepa idi pele kapal ina maran kabur ida jadi kudang inan luk miak mangun kudang ya mo Yunus rudap bang masa ina Yunus rudap kudang tau maca bang ayat 5 among-among lun luk ngakam bang kapal ina matot idi anid-anid burur da nangitang nawar alada idi ida nanala among binawa luk inuit da pad kapal ina maran ya mo Yunus ini dai dalam idi rudap Yunus sedang rudap bang karabina kudang tau niar bang ayat 6 idi lunluk mengimat kapal ina nana idi kaburi na nana nan Yunus mudai ko rudap
tumoy iko idinawar alamo mutu pedangan kian lak iya miak mai natau pahad tau na mate kaburi danana. Jadi kudang tau niar tamantinan kinanak-kinanak luk inan mawa bang Tuhan Yesus. Ngajak ku Yunus na namai ajuk Tuhan na boroya pa. Tuhan kali lawe Yunus. Idi namare idi baru ribut luk pelaba matua pa. Pahad nuyung aludda lele makaram. Kapal da lele makaram. Jadi kudang tau niar. Tau niar. Ina idang itun Yunus. Dan Yunus mada. Yunus mada. Ide Yunus nakabur ida. Jadi karabin apa. Di. Kudang tau niar bang ayat tuduk. Bang ayat tuduk ina. Idi bang karabin apa. Karabin pelabatot. Kuribut na. Kapal dalele makaram. Ida nakap. Ide nang anak salah ini kabur ida. Ida ida pegayam pa. Pitun doto na laundi kabur ida karabida na nalaundi na oh Yunus nakana kudang tau maja bang ayat tuduk luk pabala kudang ini idi kaburi lunluk ngakembang kapal ina doto na laundi pad tau kali ide luk masala idi iya luk nang ngajing susa ini kuantau idi ida nang nganau kudang ina idi Yunus luk nakana. Ah, karabda na nalaundi na po. Oh, Yunus matu-matu nakana. Iya luk nanganaw sala. Luk hindi nanganaw, nanaw Tuhan Musa nada. Idi nanganaw baru'y raya, ribut luk raya na. Pad kapalida na lele makaram ida lele mate. Jadi karabin na pa Yunus nakana undi. Yunus luk kalida nanganaw sala. Kudang tau niar pa. Idi Yunus mada. Idang itu nada. Ide ko ni kaburi danana. Kudang tau ngerawe bang ayat walu yuwa dan ayat pulu na. Yunus mada. Wilun Ibrani kaburi na. Winilun manu Tuhan. Luk namudut langit. Namudut apa kaburi Yunus nada. Jadi kudang tau niar bang inapa. Barui dan ributina pelabah matua pelabah tuot dah. Jadi kudang tau niar pa idi dang itun. Idi anun lok karuan kai namu kaburi kaburi dan Yunus. Kudan kai ko kaburi dan Yunus. Kudang tau majak bang ayat puluh ajan apa. Idi Yunus tila ada. Yunus wandanala. Tau majak ayat puluh ajan lok pabala kudang ni. Idi ributina yuk amek mula. Idi ida nang itun nana Yunus. Anun lukruan kay namo. Pahad ribut ini uka. Idi kaburi Yunus. Do nala nagkuh bang abba kaburi Yunus. Pahad ribut ini miak uka kuan muyu. Wikali ribut ini mangun ngajaku. Salakku kaburi Yunus nada. Jadi kudang tau niar. Idi abang ayatin apa bang ayat 5 pa idi ida nangakam ni Yunus idi na nanala nana bang abba idi pataju ribut ina nuka nier ngajak ku Yunus na boro ratnan ratnan ajok Tuhan ratna rat pakyong Tuhan idi Tuhan na mare ribut luk raya luk pian ngelukab kapal dah. Jadi karabina ida nakali bawa Yunus sini dia luk naboro luk nangana usala di pad inan ribut luk raya kudang na leleng ngelukab atau ngkaram kapal dah. Di karab Yunus tila apa? Tila Yunus matu-matu barui ribut ina pana taju uka. Tenju uka. Kudang tau niar. Kudena luk miak mangun. Jadi karab Yunus tila apa? Anun luk mangun Yunus? Idi Tuhan nang ajok ajak alu lawid raya. Ini nalan Yunus pa. Karab Yunus tilan lawid raya ina. Dia talu ajo. Talu malam Yunus bang batak lawid dina. Ya mo Yunus bang batak lawid dina. Ya na. Ya mo na ya mate. Kudang tau macak ina bang ayat puluk tuduk. Puluk tuduk ya pabala. Ini Tuhan nang ngajok aja lawid luk raya. Nenalan Yunus. Ini kinio Yunus bang batak lawid ina. Telu aco ini telu dajam. Nier. Kudang tau nier. Ini
lamulun lo kidiya namaya acuk Tuhan mapad ko dang Yunus. Anun mo lo miyak ruan Tuhan na na. Di, karab Yunus tila Tuhan na nga acuk lawid rai na nalan na na. Di, talo aco, talo malam Yunus bang batak lawid din na. Yunus bang batak lawid din na yan na ibu apak raya buat ribaru day. Dan ibu bang batak lawid lagi. Mudah yang namate. Yang mo Yunus namate. Ngajak ku Tuhan ngimat ulun lemulun. Agak tu pa na Yunus na jing nan ate na. Na Yunus miyak mate. Ngajak ku Tuhan luk ngimat ulun lemulun. Jadi tau niar na kini. Mudah Yunus tila. Tilan lawid. Mudah. Ngajak ku. Na namaya ajuk Tuhan. Na namaya ajuk Tuhan luk ngimat ulun tau. Tau harus maya bala Tuhan, maya ajok Tuhan, luk ngimat ulun tau. Ia luk ngimat niat dan ngimat ulun tau. Dan Yunus ta, maya pinian burur na sebulang. Na ia maya pinian Tuhan pa, maya pinian burur na ia. Pa dia burur at pakyong Tuhan. Idi pun Yunus tila dan tilan lawid. Natau miyak idi burur. Natau burur at nan Tuhan. Natau miyak na maya bala Tuhan. Tau harus maik bala Tuhan. Ngajak ku Tuhan luk ngimat ulun tau. Ngimat ulun tau. Muda Yunus na mate bang batak lawid. Tau niar. Bang batak lawid. Taluad co. Taludad cam. Ibu apak raya. Ibu batak lawid. Ta. Mungkin bang tinai lawid day. Yunus. Na mate ya mate. Muda Yunus na mate bang batak lawid. Tau dia unub saja. Ni 5 minit mabud niat tau pa. At palagi 10 menit mate tau pa. Sedang Yunus taluad co taluad jam bang batak lawid bang puat ribaru day naya mate. Muday na mate. Ngajak ko Tuhan, ngimat ulun tau, ngimat niat tau. Anun mo luk miyak ruan Tuhan. Kudang nacing tu pena Yunus ini bang lubang ate di naya miyak mate ngajak ko Tuhan. Mare ulun kuan na. Jadi karabina pa Yunus ini pa dia telua jauh telua dan jambang batak lawid di Tuhan nang acuk lawid dia nang nguta Yunus dek tangeb bawang Nineve pa. Pa Yunus na cu acuk Tuhan ina. Aku dang tau niar Tuhan Yunus na nate bang batak lawid ngajak ku Tuhan ngimat ulun tau. Tau niar. Kudang apa Tuhan ngimat ulun tau. Mapad kudang tau niar ni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luk pipat debang apui. Apui ina tuduk kwa melun malau ratnan apui biasa. Ya mo naik da mate, naik da masab. Buan rapun penanalun dah. Ngajak ku anun, Tuhan luk ngimat ulun tau. Tuhan luk ngimat niat tau. Na tau na mayak bala Tuhan. Harus tau idia manuinan Tuhan. Idea mayak bala Tuhan ngajak Tuhan luk nimat ulun tau niat tau. Jadi kudang tau niar bang ayat Rum 44. Rum 44 ayat 8 dan ayat 2 luk pabala kudang ini. Kudang tau mulun kuan Tuhan ta. Jadi kudang tau mate kuan Tuhan. Kudang tau mulun idi mate panak tau ini pupu Tuhan ta. Ngajak ku Kristus nate idi muli mulun ta. Padia mangun ku Tuhan kuan lemulun. Luk pengah nate idi luk mulun ta. Kudang tau niar bang ayat ini. Do tau mulun, mulun kuan Tuhan. Do tau mate, mate tau kuan Tuhan. Bang palad Tuhan. Tuhan ngimat luk amung-amung ratnan ulun tau. Idi pun tau musti. Petulu harus wajib maya bala Tuhan, maya acuk Tuhan, nangalaba bala Tuhan. Jadi mulun mate tau bang tiju Tuhan. Jadi kudang tau niar, tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Tau mapad kudang binawa bang tiju Tuhan. Kudang tau niar anun binawa tau. Kudang tau inan karit kudang ni. Tau suka-suka wan tau matadam pakat tau wan tau ngir ya. Pian wan tau dia muda pa ya wan tau ngisu-ngisu pana binan karit tau di binawa tau di tau wan ni di. Kudang ni ta ulun tau ni bang palad Tuhan. Na tau pad pian makai ulun tau. Tau ini mulun
ulun tau bang palad tu Tuhan harus tau maya pian Tuhan luk wan burur tau wan ulun tau luk nambudut na tau na tau maya pinian burur tau sebulang mapad ku dang Yunus na maya pian na ia tila ia tilan lawid di alag tau ku dang Nabi Yunus na pian maya bala Tuhan na pian ngadalan tugas mula lun na maya bala Tuhan. Mula telun na pian ngadalan tugas mapad ko dang Yunus. Tuhan ala ngajuk ni Yunus ame madak bala Tuhan. Dia menyelamat na lun nanewe. Ia mo ia buro, ia na pian. Mula lun ko dang inata. Na maya na ngadalan tugas dah. Doa ia pendeta, doa ia pastor gembala, doa ia lun pelayan bang sidang, majinganan inan guru sekolah minggu. Mula lun mengabaikan tugasina. Pian Tuhan peleto ngadalan tugasina. Na to mapad kudang Yunus na ngadalan tugasina. Ngajak ko di, ini kewajiban tau lun manu. Harus maya bala Tuhan. Harus maya ajuk Tuhan. Harus maya ajuk Tuhan. Kudang tau pian ngalap anun nanun luk pijani Tuhan. Anun pijani Tuhan kuan lun manu. Oh Tuhan pijani mare ulun luk merukad. Dia lun manu semuat surga luk merukad dinan pata ulun mula pejani Tuhan kudang tau pian ngalap anu among-among luk pejani Tuhan kuan tau harus tau maya bala Tuhan maya ajuk Tuhan ngajak ku ulun ngajak ku tau lemulun harus maya bala Tuhan Tuhan luk nimat ulun tau Tuhan luk nimat ulun tau ngajak ku di labak tau bang tanah ini tau harus dia ngeraya Tuhan. Mare burur ulun niat tau bang palad Tuhan. Maya tau balad Tuhan. Maya tau pinian Tuhan. Ngajoko Tuhan luk ngimat ulun tau. Ngimat niat tau. Kudang namo dia balad Tuhan luk dimangun ku. Si badak kuan tau bang karab sini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.

na kena keluarga dengar sebab pat bala Tuhan Luki Jing Pastor Yusia lemaba program dalam melikan minggu ini. Agak na lemaba bala Tuhan ini miak ngeperuan manit buruk kena nak luk penganan dengar. Idi marapat majing papu baru bangruat program luk mapad minggu baru. Terima kasih kuan tau luk dengar program ini. Idi Tuhan Yesus ngeperuan. Dalam melikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. BRICS International Malaysia menyambut baik hasil positif lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan, terutamanya untuk memperkukuh keterjaminan tenaga Malaysia bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas ONG serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia dan Presiden Turkmenistan memperlihatkan keupayaan Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang membina dengan blok kuasa besar dunia, pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Kementerian Kewangan sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Timbalan Menterinya Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Seterusnya diberi penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. 1,990 unit pod vape atau rokok elektronik pelbagai perisa dipercayai diseludup dari Thailand dirampas di pengkalan haram tebu Lubuk Gong Rantau Panjang semalam. Nilai rampasan dianggarkan RM199,000. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata produk itu ditemukan dalam beberapa kotak yang tinggalkan di tebing Sungai Golok kira-kira 2.30 petang. Namun tiada tangkapan dilakukan. Di Pasir Mas, 54 pendatang asing tanpa izin didenda antara RM1,000 hingga RM10,000 oleh Mahkamah Sessions selepas mengaku bersalah atas pertuduhan berkait kesalahan imigresen. Pengakuan itu dibuat ke semua tertuduh yang berusia 19 hingga 56 tahun di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. 38 tertuduh didakwa kena masuki dan berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah, manakala 10 lagi didakwa kerana tinggal lebih masa. Sukan Piala Dunia 2026, Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam aksi kedua kumpulan F.

0: Golgo Samurai Biru dijaringkan Daichi Kamada, Ayase Ueda dan Junio Ito. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi empat mata dengan Belanda. Sedikit perkembangan luar negara, darurat diisytiharkan di Los Angeles susulan kebakaran besar di gudang penyimpanan sejuk yang memasuki hari ketiga. Pengisytiharan itu dibuat Datuk Bandar Karen Bass bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan mempercepat akses bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Alizadnan dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Jaman jasa barang mencari jati bersama lagi jam asli de tada tite sabuna pukul onom soho padate. Jadi sini penawas lagi rancangan jati untuk saya padate. Sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai gaya atu rancangan untuk kadau minggu dopon biso ada bulan onom tahun 2026. Bila mau penguasa jatuh rancangan itu jati akan taus bersama lam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi bersama lam segmen lagu asal. Lam pukul apa saya pada berita tan limbang FM akan malapakon. Pokok dia berita tan limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan asyik bersama. Sementara dalam pukul 5 sepada berita nasional tada National FM Kuala Lumpur akan malapakon. Pokok dia berita nasional tada National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan Keturi Kilano bersama lam rancangan seleksi untuk minggu. Jadi dalam pukul 6, saya akan menuntut bisa saya akan main. Ya, jemaah selia dan mereka rancangan yang akan malapak kongon. Tadi saya sebenarnya pukul 6, sokong pada utama.

Mga sahabat namin, salam sejahtera. Timo jamau sli jang kala pangongo sa ini tini ka pidumo minako. Pidumo jasa kan ite malap kangan. Mencai untuk minggu timo mian yang bersama Wadi Jati. Tahu saja bersama Wadi Jati sabeno untuk siaran ini kelana sabeno pukul 6 so padau. Oke, pidumo titik Jati bersama lam mancangan so kata lo pendapat puncak prestasi. Jadi lam minggu ite Jati akan bersama-sama ngongo anding lagu Tonjo tad kampung Nombuak pidumo jelema yang berbanding ya no. Kemala mula kemala anak bujang bersimbang-simbang maya mula yamas anak tayun sapa sementara jelema yang isil bola ya no mula nanggang anak kita jadi tu kena jadi akan tahu pengeno jadi akan ngomong tinggi bebanci iat anak tambang serta dendang istilah jong yang diang dengan. Oh, sama-sama nunggu jadi bersama ngomong dalam rancangan lagu asal.

0: Lara Limau ada Unom ada Minggu pukul talu saya badau selalu pukul apat saya badau bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.
1: Oke, jam asli dong sana sampai itu dulu. Jadi bersama dalam rancangan Soal Talu Pendapat Puncak Prestasi bersama dalam segmen lagu asal. Tapi the most, tahu lagi pukul 8 saya pada menggunakan tahu sekali apa ngawangau berita Tadda 5 FM. Dan kemudian pun jadi berita Tadda 5 FM. Jadi bersama dalam rancangan Asik Bersama.

Okey, Jamas Leader. Titik sudah pun pukul 8. Podi Muminit Soh pada. Saya Badau. Pidumbu Titik Jati Bersama Lama Jangan Asik Bersama. Jadi, Tuan Jamas Leader, suang terima kasih. Di Muminit Bersama di Jati. Tanda melupun suang di Tukumai Sabun dan Titik. Jadi saya berawas lagi rancangan Jati untuk saya Badau Titik sama-sama dulu. Jati ngalah pandai gaya jangkaan kedan ada untuk bagian timbang yang ngemolo tada pukul siam donda mitiko minus sebuah bodoh jam. Pidomo jangkaan kedan ada lam sebala saya Badau meyaso pada te numa bila ganit pisinan doala. Jadi khas nanti memuyan yang kalapa ngongau siya nanti nika pidomo minaro pidomo jasiakan nanti melapa kongon. Jadi dari menobat hati dan menobu kenal juga menerama juga nak pelan jenis minsaboy lam alan yang muyun ngayon ini namai selamat. Sementara itu, keadaan laut dalam kuasa Nicholas Awang. Gumbang Sawat 0.5 meter, Saboy Sinan 0.0 meter. Sementara, longos laju tada barat-barat daya. Selaju, mopod Saboy 2.5 meter sejam. Ino, aruna jangkaan, keadaan ada untuk kadaute yang mula tad pukul siam dan damiti kemai, yono Saboy pada jam. Kena us lagi bersama saya berita Jati yang seterusnya dalam rancangan Asik Bersama. Bidemo keaslian warisan adat asal masyarakat Rapus Banca Kaum perlu tahu salenan dalam era kecerdasan buatan AI serta kemajuan teknologi digital. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia, Dato' Hasbi Habibullah Mara, kemajuan teknologi juga boleh jadi alasan untuk pengelemuan usaha menjaga adat tradisi mea warisan adat asal yang jadi identiti masyarakat. Member Parlimen menimbang ini Mara, walaupun AI nyedio rapus banca faedah dalam dokumentasi, keaslian warisan ini perlu tahu selain menjaga untuk terisan agu akan mikol. Beliau marahkan ini dalam masa betul-betul dalam acara mentong kebudayaan berkaitan dengan Pesta Mendamit 2026 dalam Limbang. Kerja-kerja atau pesta ini jadi alan perlu untuk nalang warisan masyarakat Timur Terisan Agu serta nantu kesinambungan adat asal Rapus Banca Kaum Tarus terjaga. Ini berita Jati yang setahun bersama dalam rancangan. Rancangan Asik Bersama. Okey, nak lagi berginang bersama dalam rancangan Jati untuk saya Badat. Lagu Tagambus Panggala Madang bersama lagu no Ikau Ngendol Genau no.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Hai Akuntal, dia kejar ke jauh. Dia pernah panau, dia memboh. Tahu bersama, Radio Detik, sudah tentu alam genau.
2: Okey, jam selit masa lebih kurang 25 minit saja lagi. Senjap lagi rancangan Asik Bersama jadikan malam pukul 5 sore pada teh. Bidang bau lah pukul 5 sore pada Amerika tahu segala panggung. Oh, berita tada National FM Kuala Lumpur. Okey, nak lagi bersama saya berita jatuh yang setahu setahu. Bidang bau masyarakat dalam kuasan Batu Danau, Mayat Limbang, Arunan Entak. Nah, kerjasama Timur Sarawak Energy Berhad serta kontraktor yang suat lantik untuk memanau kerajaan Merasi, Menik, Nagada Pun Kayu dalam seribat talian karan. Member di undangan pagun Batu Danau, Dato' Palus Palu Gumbang Mara, gangguan kemudahan karan selalu terjadi apabila pun batang meni daun yang tenomen somok talian saboi kabel lebih-lebih lagi dalam masa ada asam. Masyarakat tahu benarkah untuk konjob nanom pun kayu dalam seribat talian karan? Selugut menu Yohani akan ngal susah timo kerja-kerja penyelenggaraan. Beliau maraneino dalam masa bertuntut dalam acara muka rasmi Pesta Menamit dalam Limbang. Ini berita jati yang setahu setahu bersama dalam rancangan. Rancangan Asik Bersama. Okey, jangan selit je beri nang setahu lagi sebuah lagu lagi. Lagu Tan Zeki Band bersama lagu No Enggano Kenangan.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Radio Jati sudah datang dulu no dalam kanal.
1: Okey, jam asli jadi masa lebih kurang 4 minit sejak lagi senjap lagi rancangan asik bersama jadi kami dalam pukul 5 sampai datang. Jadi tu kena jam asli suang suara terima kasih temu mina bersama di jati tak ada melupun cani tiku mai saboi nanti te. Jadi orang saboi pita tu dulu jadi bersama dalam rancangan. Rancangan asik bersama pada masa tengah lagi pukul 5 sore pada begitu National tada National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Pukul jemputan National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama dalam rancangan ketuhi kita no bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu. Okeylah, jadi itu nak jadikan berindang bersama lagu ketuhi jadi dalam rancangan asik bersama jadi dalam untuk minggu itu. Lagu tadi Kendrick Lamar bersama lagu no Adang Kon Nyosol Tuwi.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Maklumat lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dawaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Oke, Cang Masli, Titi Jati bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu. Terima kasih Momi yang bersama Raja Titan melupun sana di kemai sabah ini Titi. Oke, jadi tunjangan nama sana aku lagi berinang bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Okey, jom Mas Rin, aku lagi bersama Mia Berita Jati yang keturi Rosono. Bidombo. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menderita marah rogo umau diesel bersubsidi ndau timur RM2 per 5 sen seliter, timur RM2 maupun sen seliter. Beliau marah ndau no rogo ino ngemolo bulan turu bulan lalu. Langkah ino kalau memanau juga tak ngalagu target subsidi umau diesel ngana mekanisme berpunkan maikat dalam seluruh negara sejajar mereka kajak-kajak memanau Budi Madani Ron Siampodimo. Sementara dalam hal yang ke warga negara, maya bagian yang unjuk layak perlu mali umau diesel dalam rogo yang jepau subsidi. Beliau marah hal ini dalam acara nyara cek selugut maya nyambi status pelabuhan Bintulu dan pelabuhan Persekutuan timur pelabuhan Pagun dalam Bintulu. Ini berita jati yang ketuli, utama bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu. Okey, berinang setahu selagi, sebuah lagu lagi. Lagu Tan Ahil Alex, Ikau.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat nantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, nerai nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Biling Etetat, Radio Jati.
1: Red, Radio Jati. Sudah tentu, nolam.

Okey, masa boleh berkong Podi Muminis sekejap lagi, senjap lagi. Saya akan jatuh kembali dalam pukul 6 so pada waktu. Jadi itu kena song sorang muka Siti Mumin dan Bersama Kedua Jati. Tak melupun saya nanti kemai Sabo ini titik. Jadi Sabo Pitu Tugulu jadi bersama laman cangan seleksi untuk minggu. Mini Sabo Pitu Tugulu siaran FM Sinan kusung abad poin siya megat lama tuntut bisa ya. Pinomos togo lagi pukul 6 so pada waktu. Mungkin akan tahu sekala pengguangau siaran YFM Kucing. Dia aku si belonan nyebita muncoy sobat tiba pemislid me muncoy jati bertamu lagi. Bye bye. Nah, pengen bersama talu buah lagu ketui. Lagu tad Phoebe Chloe bersama lagu no Olivia C. Tapi senyap nak beri nang lagu tad Gwen Sanggup Aku. Bye bye.

0: Hede Jati sudah tentu lama kenal.
1: Kita
2: Penggerak Pagi Y 912 Ngelah Tengah Hari Rentak Ngalih Hari Sadar Lemai Pemerindang Malam Timang Kerbak Tawas.
3: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kawan kita Ning Tiang Hari
2: YFM Segulai Sejalai.

lagu Ari Nelson Nero berai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat begulai baru di Bala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta begulai di Bala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku deka maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nadai siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati intia sebakau ngau pengajar yo. Lalu berkenyak mega ulun patut puas hati intia sebakau ngau tuan yo. Nti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk penadai melabuh ke tanah nanti ndak ari atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi ari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai, aku mega dekat ngaku ya bermua apai aku disrega. Tang barang siapa tingengai ku aku bermua ramai, ia mengak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Baras siapa terinduk ke apai teku indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Baras siapa terinduk ke anak lelaki teku anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Baras siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitiah ku aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, tegal aku, menghidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulunya kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas ti diberi yo ngagai sidok. Tialai sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngau 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takutankan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita bakal Kristus. Tidak nyan regang ia. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyo. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tahu ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemberensok ya. Lalu kedua, pemberensok tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita berensok ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik derimpu ketegal pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai jerimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, roti itu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Bu ayat tipandak tu, Jesus bisi tiga kali nyebut anak takut. Anak takut. Bu orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut, laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Roti utai tiga Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dua di hari elok, pemerintah ngegunselan ke debri kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekelala setelah disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debri. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, kediri, dekat ditusuk kita, di atas perapa rumah. Jadi, utai tiko Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tiko merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita api yang ingat setelah merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pembenar, nama kita api yang ingat setelah merti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu sudah kita dengar jakut Kristus, kita mesti nusui jakutnya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita dengar mayuh bala murid Jesus, keliak berantau ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tulah diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti uliah munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala uliah ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia. Tak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia. Ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mihalah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ngah 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takup sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal atau malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngelala kita berdunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak kejaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelala Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya, tak kau malu dia temu rabukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar kau nitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teko penyarut ari ti desakal belopangan teko orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalu penidup kita beko sekali tu delengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping ngok aku ngagailah talo tip taro ngok apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu ti ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami, ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kuleh semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Kuleh Jesus Kristus anak Nuan, Tuan kami tidup sedemikian perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya, amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya, peningan yang nak kita sama mendi yang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi udah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Melap Ninga ngagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendi yang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu Ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Dengar cerita lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngap Peter Brad ke bisi diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban Ngge Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratuak lalu dekat di Anjung Ngagai Pendam Seratuak Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, rumah Thomas di Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Belayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Peligua, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Edman Daji. Engau Kebang Belayan bukai kena lah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ngonya semua kita dipinta datai engau nyenggai netu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratuaknya tadi Siti pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nak boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang agak belah peningan bukai sama ngeratai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi banyak tu Siti Gibson ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Tembawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telaus, Rumah, Lagan, Buluk, Ngau Kebang Melayan, Bukai Lembagi Balapangan ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, Piamga ngau ke kalau bulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Bukah ngau bo palan pelajar tinggi ke Bukai. Lalu dituju ngagai semua pala ke pamlayan apa ya ke sama gawak atau pengajar ngau apa ya di Sebarandul Cikgu Daniel di Kuching ngau ke pamlayan Bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah nombor 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 nya tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemarin 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergila berumah rumah 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Tri Seri Aman lalu danjuang pagi Siti 23 hari bulan 6 yang tadi peninggal sekedar Gibson ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di
kirim ke Bala Peninga. Jadi pesan ke sekali tu di 7 hanya pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 kengagai semua Bala Kaban Belayan di Sungai Yuang dan Sempilik dan entelawan Rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujuang Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau Kaban Belayan Bukai kengelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 bawa rumah Manuak Mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudik ke pengawak Gelumbuang yang tadi Siti Agib San ke Bisik Mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau ke Indai Tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di Kangau Kangau nama Indai Tujin udah nadai 20 bulan 6 ba Hospital Miri lalu niantu dekat di Sungai Belum Mayu ba rumah sedak ya Desa Murni 2E lot 6672 di Miri lalu dekat di Sungai pergila 22 hari bulan 6 di Anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri jadi banyak pesan ke Bala Kaban Belayan ke diau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kuching Bala Kaban Belayan kenaklah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tak kindai tujin jadi penerang kesiliak tahu dia tanya gagai anak yempu Stephanie anak jari lumur kusung 14576 4692 jadi peningat sekadar dipesan ke dikenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat dikenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

pendengar, kita nampung pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah gara belasau, rumah jimbat dit, rumah kemarau lakis sabar dua barumah, rumah seli tunggal, rumah jumat entawa, rumah rayuang dengan lup, rumah isa babuk kara, rumah jawat babuk tengah, rumah Simon babuk delit, rumah Marcus lubuk, rumah cendang penunus, rumah Stephen lambur jerai. Pemga dituju ngagai kebang melayan menyalin dua barumah, teruk tiga barumah, suri tiga barumah, rumah lidi ulu babu beluk dua barumah ngau bala kebang di Sayania, rumah gimang liduang betung, rumah mai babu kerangan, rumah legup legum serungap ngau kebang melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Besil Melaka Trai Debak laban cendang, laban cendang anak majang, cendang anak majang tau ke laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6, dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peninga pesan madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Besil Melaka di Terai Debak, lalu dianjung pagi hari 2, 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peninggal setiap pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis, Din Sawak, rumah Cambai, Sungai Bunut, rumah Jari Hadase, rumah Abakit, Engkala. Pemga kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter, Sungai Bansuk, rumah Janting, Nanga Puak, rumah Henry Kaya, Nanga Teliak, Terumayu, Ulu Sungai Galah, rumah Tawi, Nanga Sungai Galah, rumah Jaga, Nanga Gerinjang, rumah Nawi, Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai, Nanga Antayah, rumah Subiang, Ulu Krian, rumah Henry Sang, Nanga Daro, rumah Jungan, Nanga Luang, rumah Jarang, Nanga Alun, rumah Garan, Nanga Alun, rumah Laja, Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Sylvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pergila 22 hari bulan 6, dan juang pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi yang peninggal Siti pesan ke bisi diterima kami, dan juang peninggal kita yang kena WhatsApp dengan YFM 013-862-8462-8422 ya. Pemgak pesan kita tahu anjung kena email ngagai YFM bahawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bahawa cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemgak pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga lalu di anjung engkau terang mega ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi. Pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sungai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex-corporal lain tu empai temu tak kedau dia tetap ke. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seri Aman pemga di kampung Semadak, kampung Sebang Panabilun, kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, kampung Bebui ngau kebang melayan di kampung Kerangan, kampung Payur, kampung Jungguk Mawang, kampung Span Balai Ringin, kampung Telagu Semunjan, pemga kampung melayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebang Kuih Jaya,
giam jelitak gawang mawang ke sindu pemga kepemelayan bukai ke ngelalau niatu ke diau di Sebarandur. Ya tadi pendengar pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu madah ke ex Corporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di kampung Sebang Abid Meleringin lalu maya nganjung niatu bedau ditetap ke. Ya tadi pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisik sembiang Misa Kudus.

0: 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain, lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed, bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand, melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live, bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Tala nama apai ngwana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Sare to ketangin tu hari Minggu ke 12 tahun A kena 21 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kiben hari Meri Resis ngulu ke gawai misa lemai to. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai ti udah digaga aku. Ngau dalam utai ti patut digaga. Tang ditinggal kaku. Salahku, salahku. Uleh penyalahku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria. Ti berkat meruan bungas. Semua melikat ngau orang santai. Lalu kita menyadai aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Taala kita. Awak Allah Taala timado berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemandu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke urang ti mentas.
0: Kami muji nuan. Kami ngemesaikan nuan. Kami nyembah nuan. Kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Taala Raja Surga. O Allah Taala, apa itu pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Taala, anak domba Allah Taala. Anak apai, nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia. Terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai. Kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus. Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemandu tinggi. Jesus Kristus. Engkau Roh Kudus. Dalam mulia Allah Taala apai. Amin.
2: Kumpul semayang, bersemayang kita.
0: Oh Tuhan, kemenarka awak ke kami tak saduran berbahasa serta rindu ke nama Nuan ti kudus. Ketegan Nuan semampai ngiring, sidak tidak agak tegap, bapemun pengerindu Nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak Nuan ti hidup, lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus, Allah Ta'ala datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Ditu kata ningal letuji jaku Allah Ta'ala.
1: Baca ketarubah. Baca

0: Dari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku, aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kebisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah ke pasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsak ke aku dekat asak ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia. Laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemaduk berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding urang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sida. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan. Yang lepas ke orang kekena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur entara. Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
1: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala.
1: Laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Tang aku dekat bersampi ngagai nuan o Tuhan. Saud meh aku o Allah Ta'ala bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerinduk nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemaya nuan ti dekat ngelepas. Saud aku o Tuhan laban pengerinduk nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Lebuah urang kekena tekan medaknya sida dekat gaga. Urang kenyemah Allah Ta'ala dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang kesuntuk. Lalu ingat kebala nembia ia ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Baca kedua, baca dari surat Santai Paul ngaga orang di Rom, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngagai dunia dengan orang siko. Lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngagai semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ia ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedak adat diberi, dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajak pia, pemati ndak mudah merintah kenyau are Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngau penyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti ndak mayuh orang mati ketegak dosa orang sikuknya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala, ngau pemerik tidak beri pecuma dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang siko, ianya Yesus Kristus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus Senitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke takwa dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke kita hari pucuk perabung. Anak takut kesidak ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau tala ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke seminak satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat berpala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang. Dekat di aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemarani, tu jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakuk pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya, lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap ukai utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke berkeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia yanya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Yesus yang jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Yesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Yesus madah kesedah murid, awak kesedaya, anak takut. Adalah Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Yesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca sarito bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngena pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bugulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Yesus madah gesedak murid ya awak kena takut. Laba Allah Ta'ala nyaga ngau mata sidak yang ngau ba'amat-amat. Dengan Yesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu wah kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jaku Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi hari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah talau, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung hari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba'ari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta,
0: Allah Ta'ala ninga ke semana orang ti merinsak. Ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria. Ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tanjang ulun dosa ketegak pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang Indo, ke ngasai ke penakut ketegak rawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang laki ngau orang Indo, ke dekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau ke dekat nyerah ke diri, nyadi pemelak agama. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai, ke menyerah ke peminta kami ngagin wan, serta mujin wan, laban wan yang dia ke semua tai, terpengguna kami, hari nuan kemerik kami anak nuan putih hidup lalu merintah keselama lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua taik laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti terdesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselama ya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepirin aku ngau nggi kita tau diterima Allah Ta'ala apa ti pemandu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima piring yang bak jari nuan. Ke puji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Bersembahyang atas pemberi. Terima Tuhan piring kesalahan berbayak. Serta puji lalu kemendar ke. Awak ke dituci bersih oleh hasil dari piring tu. Kami tahu. Nenjuak ke pemberi hari hati itu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Sembahyang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemandu kudus uliah anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak kunuan uliah ya nongaga semua tai tadi asona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Salamat kudus o Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah. Kami bersemayang turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu merek terima kasih. Meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merek terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. La bantu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan. Tidika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua angin nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih, leban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngan nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ngu darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemega bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak muat nuan. Kami bersembahyang, kasih mai ke semua kami, ngambil ke begulai, engau Maria Dara bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ya, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka ti nuan sepemanjai rebak, awak ke kami arwah sama engau mampu pesaka penghidup meruang. Lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayam engkau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau lihat ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang ngit Tuhan. Dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sidar rasul pemayat ditinggal aku ke kita. Pemayat aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengharap gereja no lalu ngau mana. Kebenar kia pemayat ngau penyerah kub nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: domba tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mahya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai. Tang sebut ajak jaku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kitai. Dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah beregang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan. Awak kutai tidarami ke kena penaluk semayang tetap. Tau nyadi ke semaya penglepas ti benar dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, pendengar yang nak kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemah lagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.6 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak menyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari itu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngena cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik ari ubah status penyangkai kapal Bintulu ari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis merindik ari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesiliak pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbangunnya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara pentas besar ngau Sarawak terus tegap. Tub guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulih dipejalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritime ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tang bega muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Terlagi hari tu, bapengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalan ke pengawak nyukung agenda ekonomi gadung ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia, Pengguna benar dalam Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersimai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah aris minat 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raman bangsa patut dijaga serta ditan bawa jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena getan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI meri mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilok. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersimai ke Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi ke pelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai ke rakyat kemayuh itu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di Japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutuk lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi dewan serbaguna kampung lumut baru sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nentu kura dagang baru oleh bersemekiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisi. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 hari tu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai berkandang San ke di Pegai Sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikena ngangkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua di Pejalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat makanan menuanya beri kerjasama ngambil ke projeknya oleh di Pejalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua San ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal penglikun sungai patut majak ditegap. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena bawa penghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menua pesisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah guna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke jakutuk lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau Gamuk, Batang, Lasak, Sibu. Bak pengraminya yang nyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nyebiak sekolah SK Batang Lasak. Ia nyebatak benar madah ke jaket penglikun patut dikenak tiap kali ngenak perahu hingga perengka pengangkut bak air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu Batang Berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal Perintah Besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Yang nak menabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak UFM.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasuk 100 siku orang ianya hari gerempung apa indai ngap pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri bala pengajar, tuar berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
4: Oh ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ngabi berserangkup mekitai sidi tuju nuju pemansang kedudiari ribut puput di Tanjung Batu daun jur manah merundai berkat kitai

0: Ya, peningang awalnya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, bakal selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: Woke Up 2026, hari Sabtu, 22/6/2026, dalam Group H, Spain, lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Group G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed, bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, saya tengok lagu Ari Richard Lee, Terpadam Mimpi ke Lemai Tu, ya. Jadi, ngunyap peningat, selamat lemai. Kita terus mending ke YFM. Bedau kita mulai program bagi kantalah tu. Saya tengok lagu menenang kita ke Lemai Tu, ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

Peningan nya tete lagu ari Ricky Anderson terpanggang atas duri jerungkang. Jadi punya kita terus mulai buat program bagi ga entahlah.

Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kantalah bakal selama berangkat hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Kuching pada tentu nyengala manah ke malam tu laban hujan kenyau hari tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu samai nu kita yang tadi nat ke diri labuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari nguluk pengerami bersembai ngori kawai niti daun di Bandar Kuching. Ya, jadi kita mulai baru buat program bukan telah bakal selama lumur telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya.

0: bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie. Lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kita. Kitai. Nyalai ke lemah itu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ti ke tujuh. Jadi ngonya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu. Tinga mana-mana udah habis sekung natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon ya ngai ke kita kelalu lama nganti. Jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu. Renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam. Kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bising mai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang ngemak basuang ngumai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bising mai kasam babi kampung. Tang dini nyak bising mai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Untak undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi pada kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam. Kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan. Tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan. Sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang, rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk ku ya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, unta undang. Unta undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peninga bak kedua-dua itu arus telefon kita yang gak kayak 258633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, ini tu. Nama ndak dengar dah bunyi lah kaujan. Kaujan kini bak menua kaban ketanya tadi. Kita yang gagal sikut lagi peninga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu Sebastian?
1: Lalai ke bawa aku, lalai ke kerak dulang. Ini tu.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang. Ada yang terbuka bawa aku kaya, bang.
0: Oh, betul banyak. Lalai ke kerak dulang. Oh.
1: Okay. Okay.
0: Okay, terima kasih, ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian. Ngelalai ke kerak dulang. Ya, tadi peningan telah kita ke terubah. Telah kita titik kedua. Malam tu dengar mana-mana. Dulu gajah, dulu subak nak mudah kak minda. Nanti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah. Pedak tak beraya angkat bagadai. Jelu badak dulu subak nak mudah kak engkasa. Nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. Pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai. Datai ngalah ke dunia. Di negeri Richa Rami, pansak berjalai kanan kibak. Ululung kak, orang sanggup mandam. Dada tau ke gatal igat ketup muyun. Ulu lunggak ya. Orang sanggup mandam dada tau ke gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda. Enti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak, ndak ibu dia cuak ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah, pedak tak beraya angkat bagadai.

0: Jelung badak dulu subak nak mudah ke angkasa, nanti subak mesti kak dia cuak ngena ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu nak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menoya di tasik besai penatai balau ribai datai ngalah ke dunia di negeri Recah Rami pansa berjalai kanan kiba. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tahu ke? Gatal igat ketup muyun. Yang tadi peringan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
1: nama tu. Orang sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang, orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
1: Okay, manang kak?
0: Manang okay.
1: Lagi ngigak baru.
0: Okay, terima kasih. Nanti dengar-ingar mah sidak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningah kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tahu ke? Gatal igat ketup muyun. Gatar igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Bodo 58633. Hello, selamat malam.
2: Bunyi baru. Wai.
0: Oh, okay.
2: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang. Okay.
2: Okay, ne?
0: Okay.
2: Oh, utai dikena. Utai kena remote magang tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
2: Utai dikena.
0: Oh, uji ni ngigak kena gatal igat ketup muyun.
2: Gatal. Saya ku... Katik, jukur putihnya deh.
0: Aau, jukur putih, mana kan orang?
2: Katik ko, utai bengkok, katik ko nama, bakal lip. Kaya kena lip, ne?
0: Okay.
2: Tu, bengkok tu jalan, kita kena raya petana, katik ko, munya buatnya. Aiyah, apa nama masau korang utai?
0: Aau, okay, aau lagi uji baru,
2: aau lagi uji baru, kumpul dia.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amok utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti subak bisik gotuk dikena tang kita yang guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu. Ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja okey ya sebenar jual ngotunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak dengar leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita berjaku. Ya baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tok ma hari ni tok?
3: Hari betuang tok.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai.
3: Ukai.
0: Tak bisik
3: ke? Ada ukai
0: ke? Kaban dia ke tu ke? Tak ukai? Okay. Terima kasih. Remote pagar pakaian kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sidaknya mah. Tang ukai pagar tu. Ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar. Tang dikena bak dalam. Okay. Kita terus tau nguji. 258633. Ngau 258634. Ni bala orang hari bintangur tu. Berdua didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai peningat tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tak tinggal mute tu ah. Nada ini ngaku. Uji padam ke radio dulu. Padam ke radio nuan dulu. Okey, hari ni tu? nyukur. Ari betul? Au, alu sebut ngelalai ke nama?
4: Remote kereta.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ia bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang kita tahu.
4: Ah,
0: kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos maknar ngi kapan kita hari betuang tadi au remote kereta ko ya tang tu panjai agi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai siko degi peninga. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei.
5: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV
5: ukai.
0: Okay. Orang sanggup mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tapi mesti asli bangun TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke bas kedandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagu yang nak telefon kita au. Muji ngagai siku lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, ngelalai ke nama?
1: Sarang Turus Guni Bajau, kai.
0: Sarang
1: Turus Guni Lada.
0: Ukai.
1: Ukai, kah? Ukai. Oh, ya, kah.
0: Okay. Okay. Okay, terima kasih ya. Psikologi peningkat kita, Iba 258633. Hello, selamat malam.
6: Hello,
0: hello, selamat malam.
6: Hello.
0: Hari ini, tau.
6: Ari kapit.
0: Ari kapit neh. Au.
6: Au.
0: Uji. Au uji sebut. Ngelalai
6: ke. Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
6: Ya.
0: Ukai.
6: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nya kok kena gemunyi ari kapit yang tadi au tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu au. Kita terus ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, malam.
0: Hari ni wei?
7: Hari debat.
0: Hari debat ne. Au.
7: Okay, tanya ke liquid paper kah?
0: Liquid paper ukai.
7: Ukai
0: atau bisi kawal ngok kereta tu.
7: Okey.
0: Terima kasih. Sikok lagi peninga au. Awak kena mok kan gi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Au. Okey. Siapa tu nah?
7: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
7: Hari Semanu Wak Bentulo.
0: Au, piak nyekak punya ini di nail kata dia.
7: Kalau ada ini di nail, dah bekerja.
0: Oh, piak, apa kasih mana?
7: Sudah tua ni ada. Ini nanya tak?
0: Ini.
7: Ujung tua tu, ujung apa? Tadi.
0: Au, ngelalai kan? Ujung ni juga, kena nak jaku iban tu juga nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau dua tu, jaku putih anda aku Sebastian lah.
7: Oh, yo. Orang tu utai dikenal tu ni?
0: Utai dikenal.
7: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
7: Remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau. Orang tu butang, butang nama tu deh. Butang kenal lah nama tu deh.
7: Butang remote dekat kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta kan laban nama dah.
7: Oh, madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Ni kau kena tai yang ada nyebut remote tu butang padam kereta atau ke butang hidup padam kereta.
7: Kalau butang hidup madam.
0: kena madam ke kereta punya kena hidup ngau madam ke ya. Butang tadi betul ni au. Aku kena lama. Tak nanti abang putih ke start stop button ku ya. Okeylah. Okey, terima kasih. Yalah, boleh terima, boleh terima.
7: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, jadi pinga hari ini ini nano malah ke butang padam kereta aku ya, tang siti tinggal butang hidup padam kereta tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu ni berita ke lama keliak nah dai mengenok tai begitu au. Dan nak tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita titik ketiga malam tu jadi telah kita ke tiga menyitu jadi anak ingat bedau kita lekan keluar telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga kena telefon anang ninga nak radio tak ninga nak radio tak lepas kita nyaut kita ninga kena telefon tau anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio jadi nanti hari radio dudai lagi hari ke abak telefon tau jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga lalain telah ketiga tu munyetok.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pating rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduai ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai bergulai hingga sekedar balau kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kenuk ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai seduai renggan, kenuk ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okay. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segerit tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segerit. Tau ke Ruko.
1: Oh. Ruko.
0: Okay. Mm. Okay. Terima kasih. Okay. Mm. Ya peningau dah ditemu Sebastian. Ngalai ke insap askeriat ku ya. Tau ke Ruko. Ya terus ngagin telah kita keempat malam tu. Jadi telah keempat tu. Munyi tu. Kumang Dayang Jawai. Nanti agi mit empai besai. Agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedak mandi abak aik tuntun kerigai. Disunggak ke aka abak ula aik mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelar nyaris amai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi mit mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba aik tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula aik pula sucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nunga bala pengabang. Yang tadi menyelala ya, jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga, manang medak malam, manang medak malam. Ya, kumang itu berarti kebaru lalain telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi mit empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi, aba aik tuntun kerigai. Disunggak kaka aba ula aik mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujung. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba ai tuntun patuang. Jusunggak kaka aba ula ai pula sucung, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru wei.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Anak-anak tu kekurang agak penyaram.
0: Oh, betul kau wire yang lalai gitu, betul nah.
1: Oh, nya betul kan. Nya wire mau kawai makai penyaram, tak makai penganak.
0: Au, namat. Ah, betul yang lalai tu orang ngagak penyaram. Au.
1: Oke.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hayal lemai tu au malam tu.

0: Ya, kita terus ngagain telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya, ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya, disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya, baka naman tua dah tahu sebut bo mua orang mayu. Tak nanti pemali gak kok madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu. Ya ditungkus baka abus pada tekebu gak abu. Ya disalam baka borian tang temu gak bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu. Tang nadai pemali gak ko madik kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh.
1: Lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Ndak uli.
0: Ya, okey. Au tu ngelalai kenapa deh?
1: Kau orang ngigot telah.
0: Orang
1: ngigot telah.
0: Oh, betul. Orang ngigot telah. Au.
1: Okey. Okey, terima kasih ya.
0: Au ngelalai ke orang ngigot telah. Kita menyau. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima. Terus ngagian telah kita ke enam. Laju-laju pulau kita itu au. Lapan kat ngapiskan telah tu. Ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam. Karak agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambik boleh pemberani. Jerangku tapang gagak lang gindang. Tau jadi ke batu canai kena bumai ngambik boleh padi. Jadi menua ya di monggo madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Kita berhenti ke baru. Lalai entelah kita etik ke enam tu. Karak agang di gagak bujang belang pinggang. Tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambik boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langindang. Tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambik boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting mada lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Ya tadi peningan menyen telah kita etik kenam. Tak kalau lain telah kita kenam malam tu. Udah bisa peningan ber 258634. Hello, selamat malam.
1: Menjadi baru nanti.
0: Menjadi baru? Au.
1: Au. Kau ngalai ke tanduk rusak
0: ni? Tanduk rusak. Au. Betul banyak ngelalai ke tanduk okay. Rusak. Terima kasih ya. Sudah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagian telah kita etik ke tujuh. Tu megak pandak. Ngetan peti di tengah temudok ndak besia. Bertemaruang bangkai babi. Malu tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tiki temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka kita berarti ke baru getan peti di tengah temuda ndak besiak bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tiki temuai polari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka kita ingat lagi peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas.
2: Ya.
0: Okay, Thomas ngelalai kenama tu.
2: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul punya. Orang mabuk tua. Okay. Terima kasih. orang mabuk tua mai wah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Ha. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, dia lubuk dalam geni luang, dia ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam genilung, diulak sinta babuli ngebuang, ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Rin. Nama tenada ayah lubang telepon hari tu.
3: Muka kini. Au. Mayu yang udah temu tadi Priska. Eh, nak dia temu dia nyak meh jarak. Kita sama berarindu.
0: Au, amat meh. Berebut ke layan nyak mana? Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Rin?
3: Pelabak aku nganu urang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Betul punya urang inti ikan. Au.
3: Ya, selamat malam Priska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi sudah ditemu Nurin lalai ke urang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngiga 8 itik entelah. Ya kemujur ngiga 8 itik entelah. Oh. Lagi bisik entelah kita nagoi minda, nagoi madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah di kerum ke kita peningah di kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama di kena kita uleh babuti bagagai hari minggu tu lah. Kerum kentelah kita ngagai email YFM bawa yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru telah. Jadi kita terus ngagain telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita bertikir sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okey?
0: Ah, ha? Umpan manua.
1: Umpan manua.
0: Okey.
1: Okey ka?
0: Okey.
1: Oh, pia.
0: Ah, oh, lagi berarti
1: kau. Ha? Oh, manua tindua saya kau kai
0: man. Manua tindua okey.
1: Oh, au dah.
0: Ramai mah kita tu Rubinal ini nutup dia.
1: Aba rumah caban banyak to ba demak laut
0: oh, itu
1: kan au kurang.
0: Oh, bisi pengawak lah dia.
1: Au renau berano diri.
0: Oh, au. Oh, okey. Lagi dengan ikat baru. Au.
1: Au.
0: Kita ingat guys ikut lagi peninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au, selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan manua.
0: Kerungan manua. Oh, betul banyak kerungan manua. Oh. Okey, terima kasih.
2: Ya, yeah, sama.
0: Oh, ya. Yeah. Ah, nyak eka benda Rubina. Oh, kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Darah imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ah, yang tadi punya lalai. Ah, ya. Kita terus berarti ke baru lalai tu darah imun duduk di atas kerusi, ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran, ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penayak nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258634 dulu au. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru pusat saya. Betul boleh live tu. Belah. Ari dak mana tu dia mengulai lain dan tu lebih lain tu.
0: Apa ya kumbai kenuan yang ngau orang ngilang tikai tu le.
3: Mana? Ari tu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, gad ngalai kenama tu.
3: Kau orang mana cermin tu?
0: Kateka? Orang?
3: Orang mana cermin?
0: Nama orang nak cermin lah. Orang dak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang dak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Ah, okay. Orang dak koyak dia.
3: Orang dak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kalau lihat tadi tu dia suara
0: lain. Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nang ngiga.
3: Cermin.
0: Au, orang ndak lagi.
3: Kilang? Orang nak kilang.
0: Ketika?
3: Orang nak kilang.
0: Ukai.
3: Tiang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Ukai.
3: Laporan. Nanti dengar suara orang.
0: Okay.
3: Dia laku radiator mesin bersiak dia.
0: Hari nak panah ne? Okay. Terima kasih. Jadi lulu ngau tadi orang ndak bermain. Uji kita yang ngagai peningat tu au 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni tu.
4: Muka.
0: Oh, Janang. Au, ngelalai ke nama tu Janang?
4: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Au.
0: Ukai. Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama ke... nama terpedak.
4: Bila lu ngap eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu sikit cermin. Orang
4: orang ngena cermin.
0: Orang ngena cermin. Ukai.
4: Mestinya kita tengok cermin.
0: Ukai. Orang. Ulu lunggak baru orang tu ukai orang ya. Nanti dengar jenang tu ingat menyuncerin-cerit. Uji kita ngaji peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
5: Halo.
0: Hari ni wai.
5: Hari je lah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
5: Hujan hari tu.
0: Hujan eh? Atau terang ke dengar aku lain wan au? Okay. Ngelalai kenapa tu apa jang?
5: Ukai orang bedak cermin eh.
0: Orang bedak cermin ukai.
5: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nuan bedak cermin. Nama tu bedak nampak cermin dah.
5: Betin jauh mah.
0: Okey lagi enggak baru?
5: Okey,
0: terima kasih. Pama tu ratu cermin mada cermin ukai bisi utai mah pada bercermin. Hello, selamat malam. Apo dini nak bunyi tetok nah. Nantu lihat ya. Muntik tai bunyinya. Uji break jauh ke radio kita au. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Au, ngelalai ke nama?
6: Tuh, ni mak buyap ngapa itu Priska. Okey, ngelalai ke orang nungak cermin?
0: Orang nungak cermin, ukai.
6: Apa? Ukai nungak, medak, ukai gak?
0: Ukai meh, ukai. Ukai orang medak cermin. Ukai
6: cermin, sikit cermin ne.
0: Cermin, sikit cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi.
6: Orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin. Ukai. Anak nyebut orang ki lu enggak ke orang. Sawut
6: ukai. Bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya mia. Bayang
6: tu. Ya. Terima kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya, bisik orang nyebutnya kenayang, bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya aw, bisik nyebutnya kenayang, bisik nyebut bayang, bayang abak cermin, nong berdiri abak cermin, bisik nama dah kenayang nampu abak cermin dia. Nyak kita nungak cermin, nampak kita mada kenayang rempu abak cermin, tak kebayang rempu abak cermin. Aw, yang tadi peninga sawut ngaji telah kita titik ke 10. Itu latar bentelah kita titik ke sebelas au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawit. Di puput keribut bertiup mimik-mimik dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ke ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ah, kita berarti ke baru lala ya. Kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimit-mimit. Dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa dengar? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Ya, kita terus ngagai pendengar tu ber258633. Hello, selamat malam.
7: Hello, Rifat tu tu.
0: Panjai bunyi laut tu nah.
7: Au, kau ni dah ke dulu tiba-tiba temu tadi kena kanya tadi.
0: Cermin sudah udah. Kena yang ba cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningau nah tre.
7: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kong ratai ke baru. Okey, terima kasih. Ah,
7: kira lo. Okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ba 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Apa malam, Robina? Oh, ngelalai ke nama tu, Robina?
8: Katika ulo tancut. Ulo tancut, ulo lungga, atarek.
0: Tancut, latak, burit.
8: Tanduat anak mit.
0: Nih, nemu na, Robina. Ni tak ke tanduat anak mit tau.
8: Kalau pedak tanduat, dah tu. Okay, kalau pedak ningar nyebut.
0: Oh, dia tu orang tanya gigi kena dia tanya mau. Okey, betul banyak. Oh. Tandut anak miet.
8: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Tandut anak miet. Nemu kita tahu ke tandut anak miet. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digagak orang hari tacu. Kita terus kemudian telah kita etik ke 12 tau. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu. Kerubuan teluk penyu ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayah. Ngayah ke balak ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migu. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuan teluk itit ngi inik mit. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak mit. Siapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayak. Ngayah ke balak ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migu. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menua ya di rumah panjai nak kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak nak kala diintak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
9: Selamat malam, Maruai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
9: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke?
9: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai. Ukai.
9: Ukai, ne?
0: Ukai.
9: Oh, kami kata tebu mayau. Ya. Kau kata okay. Mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia selalu jalan dinding ni deh.
0: Okay.
9: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jin wan inga lalai tadi mati kia ngau benar apa bokun mona.
9: Oh, nuelo. Kita di rumah panjai gitu ne.
0: Oh, di rumah panjai, orang rumah panjai guna aku teto.
9: Kali. Kau macam kolau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nada yang ngau teto lagi. Nada guna aku teto. Lebanyu bisi utai ke. Canggih lagi nak kurang.
9: Canggih itu. Kumai kau lampu gas, lampu gas atau lampu.
0: Ukai, ukai, ukai, ukai.
9: Anak gua lama tu, anak gua lagi berulang baru. Lagi, bisa lagi. Temu ya, bapa aku.
0: Temu lagi, nih. Okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apa tinga? 258633 ya. Hello, selamat malam.
10: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas tahu ke Sulu Sayau?
10: Kayak betul tahu harus ngebatu ilau.
0: Ya belum betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas batu?
10: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tahu ke?
10: Ya.
0: Batu ilau. Dia tu nak daerah ngenap dia tu. Belum manang. Gitu begini ya. Nih.
10: Nanu mu dia tu.
0: Mat punya kenuan. Okey. Betul punya. Okey. Terima kasih ya.
10: Ya, sama.
0: Ya, nya tadi Sebastian tau sawat yang lalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya, mayon telah kita ke malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engau kawat kelingkang kawa. Acuk engau tunjuk jari 2. Jeliang engau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk engau unak wi takuang. Acuk engau tunjuk jari ujung. Jeliang engau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai engau tutuang mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti ke baru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engau kawat kelingkang kawa. Acuk engau tunjuk jari 2. Jeliang engau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk engau unak wi takuang. Acuk engau tunjuk jari ujung. Jeliang engau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai engau tutung. Mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Ricah Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya kita terus ngagai pindah tu berdua 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan buah sekuak.
0: Buah sekuak. Jenang tu. Betulnya jenang. Lalai ke buah sekuak. Okey, terima kasih ya. Ini
1: aku bisa ke banyak makan mie segala.
0: Oh, cukup. Okey.
1: Okey, ini dah bang.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira. Utai tu ngira juga barang. Kini kita beli utai ba Cina. Ngena buah sekuak. Kelihatan ada yang ngena kukulator bakal dia tu. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat baka kalkulator mah kena kita kemaya hari tu. Jadi keliak semina bisik buah skuak kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis tulah tulak tambahnya dia. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutuang ulut demong tu panjang mimet au tinduak diretuk papau apau ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseluai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busuang. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batu arawang. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ya nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ya kak lesi babadi laya sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ya di rumah panjai alai kita ngintu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuak panggau gantuang. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh ulah jadi ngau luluang. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga kedang bertampuang. Tinggang hujan nelian labuah ngerunung empok pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuak rawang. Nemunya ya kak cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suah orang jadi ngau jawai. dia ia madah kesedwai sama berjalai niti tangga bergigi berintai tinggal hujan nelian labuah nelesai empok pisak panas amai empai habis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batu rangkai nemu nyak ia kak lesi babadi laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai kita ngintu macam pengrami di rumah pandak ndak kalak dinta penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pilih ngatu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lu nggak uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manua kena orang berbiau.
0: Ah, betul. Manua kena orang berbiau. Oh, nah, okey. Nemu nono jam 4 nggak kejam kita ke nyusempil nah. Okay, terima kasih ya.
1: Okay.
0: Ah, ya. Peningau dah ditemu Sebastian ngelalai ke manua kena orang berbiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu menakak aku leh bulan ngau kita buat program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagah ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonya bertemu baru minggu baru lalu ngonya beri semua malam ngagai semua balap tinggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai ba awak pemerintah malam. Jadi tinggal kita engau lagu Ari Istanala pesan menuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Jam seruai ngau lagu ya, dua hati siti pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam. Dalam awak kita ya, pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke tiu ya. Okey, malam tu mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan ngali hari itu tadi ya. Kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih wai. Atau mungkin didengar secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung diatur mengat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Kembali kita ke bising mulut pengerami UI. Okey, ngerak ke nyangkung lah. Ha. Hari lagu jam seruai, dua hati siti pengurindu. Kita mending ke siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal sama mending ke berita malam hari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua. Nangkan kenyak lagi tang sebentar berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

bukulah baru ba program Aku Boleh Menampak. Kenami program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau kecerita ti misinya ti dalam penghidup kita pu diri sebilia kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi di pedak kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketika pengharap kita Kristen atau ke kita balagi nyatati dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu nyari ke pelasar dor muka rundiang beri penampak ke baru ngagai orang bukai tak kecerita di ulik muyang kati balamnya di bukai dalam Kristus ngambil kesidak megang manggai ke pengarap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Sebenarnya penulis ke kita siti cerita atau ke kesaksian dekat nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih yang diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita atau ke drama bertampung-tampung dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau mendak cerita tu pelabak aku tak sedap penyet dengan cerita bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau mendak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu mendak cerita tu udah kita ninggal ke program aku boleh penampak bak usut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani ukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak ditu. Sejak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu endang nadai kalak penanggul ngerja pengawak melamak tu. Tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu buah ngapi pengisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke bos ya, lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil permisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau bos ya dalam misi yang upir sida laban ane itu nyau udah terlalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil permisi. Dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC. Laban pemisi yang pu kenyau ngelui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisi berundian dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak kesama upis ngau Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisi penanggol bak pengerai untak kebuah pihak. Laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku kediri. Harinya kita berundian meninggal. Nanti kita medak orang sebelah pasar, sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri. Tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul tau tak tau ke gila nih. Bekenya magarundi yang orang ke sama ngau Ani itu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani itu tadi bisi penanggul pak pengerai untak. Jadi Ani itu tadi meninggal nyau berasa malu itu dah aban kanyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah yang itu tadi udu ngambil permisi. Tang kebenarnya Ani itu ukai gila. Tajak pen ia tu suah berjaku ke diri. Sebenarnya Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku. Ia dulu nanya aku menyitu. Kok ya, nuan percaya amai bisi roh tau kesemangat manusia tu dah mati bisi begulai ngau kita. Iya, kok Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru, nanti aku madah, aku boleh madah semangat tidak ngau mata kumpul, kati kenuan percaya atau kena. Ia aku Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku menyitu, aku percaya, tanda mayu mensia, kebisi kuasa boleh madah utai bakanya aku aku. Jadi berdua hari sawat aku nya tadi, ia Ani lalu, berengkah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani, kurang lebih 2 tahun tu udah Ani tu tak boleh mengenda medak semangat orang ti udah parai ke agik kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah agik upis ke bandorang itu gawak tadi nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh ngau semangat orang ke munuh diri agik lekat bak sebelah upis tidaknya dia kebuah pihak lapan tanah nur orang ke ngagak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api nur pendam lama lalu bisik sekedak api tanah nur ngagak rumah upis tidak tadi
mundur, urang keliak beperang, lalu bisik megat semangat, bantaji pun ke. Kesuah di pedak yang kayau-kayau bak sebelah upis. Lalu gamau semangat sidak tu megak, tak semua sidak tu menyana, bakal tubuh kita manusia. Bisik megat tidak tadi ke udah jahit gamau. Jadi nyak mai kebuah, sudah ani tu suah terkenyit, lalu suah manjung lebuah terpedak ke semangat sidak tu ke nak tu menuku gamau. Jadi ku ani, semangat sidak tu nemu bagi kita manusia ke uliah medak sidak. Kadang-kadang semangat sidak tu mitiah ke ani pulai ke rumah. Lalu nak kurang megat semangat ke minta tolong ani. Kok tidak? Tidak nak ketemu ke jalan pansut hari dunia kita manusia ke agi hidup tu. Laban ani tu ke megai pengarap Kristian arti. Jadi ya tuah udah nulung tetapi ke semangat ke minta tolong ya tu. Ngenak semiang novena tau ke sampai peminta. Penglama tujuh hari nak ngetu. Ya megak berpuasa maya kebesampi peminta tu. Jadi sekedar semangat kebisik ditolong ani, ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya. Induk tu cukup bajik ku ani, lalu ia tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya atau ke anak orang ke berta serta terbilang megah. Yang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi engkau orang kesama bisi reta, bisi pangkat, sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang kedibunuh laban ngai induk tu ngacau laki tu dibaru jadi ngau anak orang kesama bisik pangkat atau sama bisik harta tambah megak maya tu induk tu benung bertubuh bisik. Jadi pangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia lalu nadai sapa ngigak induk tu laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagiani nadai sapa bersampai ke semangat ia yang alai ia tu tadi nadai tetemu ke jalai ke patu di tengah urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagiani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku semangat urang ti udah parai amai berguna ke sampai ngusmiang hari kita kagi hidup tiap titik lekas sampai kita muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik Pak Kristin Arsi dalam semiang rosari di tiang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat orang ti udah mati. Jadi peningah yang sedih cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngari aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak. Cerita tu amai pakai drama orang putih yang disebut aku tadi. Ianya cerita Ghost Whisper. Dia tu ane tu suah ngau bala fada ari gereja. Gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak. Serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang tu udah parai. Kami tak tolong ya. Jadi kita harap ke pengawak ane tu terus mujur ngau sukung ari raban gereja megak. Dia datang pada penghujung program sebelum melekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisi nyati dalam penghidup kita empu diri sebilik kapan kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi daripada kita nyati ke Tegal pengarap Kristian. Kita tahu berkunci, kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjakuk. Kita megak tahu ngenak nama gagak di kita kak ngenak nama amat megak nak salah. Lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku bak email monica.midili.com tahu ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Coaching. Di kenapa selera peningat kita mendiang ke titi lagu hari penanyi Matthews Akun Balang titi lagu ke diberi nama sampai dikena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga bertemu baru baring ngejam bersama minggu baru kau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara NCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Meteo Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami YFM segulai sejalai.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Malam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawal berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita madah ke pengawalnya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga ngayan ke pemujur MA63 boleh jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak itu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menuatu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia itu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu, tambah jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik.

24 jam dikena mantu pengawal dagang mikro mit ngau jalan pemesai PMKS nguliah ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urang Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chi Kiong madah aturnya kedia tu benung bak renggat pembungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit nguliah ke belanja dagang ti inda ibuah nganti lama. Berbangganya upis menteri pemansang urang dagang ngau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional menjadi pelasar one-stop digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disediaka program ngau latih urang dagang. Nakat 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau 5 bilion ringgit udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata benua. Sarawak terus menegap ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikenal baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Frodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah haliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah. Penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawal nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro di sebelah ngau pengawal ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawal Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN. Yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari itu tadi. Projek penentang nebiung sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikenal tentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh ti nyadi sebetul tu. Menteri Pemansang Anambia Lumba ngau orang dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asa Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya disinggerugah atur pengawal berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggat ti nangkan kenyak. Perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawal ke diperjalai ngau matau sebedau projeknya tahu diteruska. Ia maksud ke jakutuk lebuh di kerandau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia mega ngarak ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiung sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai enti udah temu gagaila. Lanjut ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
4: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu, kediatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar kediatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 siku orang, ianya hari gerempu ngapa indai ngga pengajar PIBG, hari mayu bengkes sekolah sekendri, bala pengajar, tuan rebat bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawak diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik endak tanggungjawab.
5: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
6: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ke tegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
3: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
6: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
7: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain lawan Saudi Arabia live by Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live by TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed by Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
8: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari. 101.3 FM.
9: Ya, nampung baru pemindang malam kita ini. Jam kedua, 10.14 minit malam. Apa pun kita, Mbak Fanpage YFM Bound Station pemindang kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat malam ke Jonathan Rayang MA. Selamat berjalan ke Perangwa hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana gari benung dengan Wan. Minta lagu Veronica Natasha. Nuan ngelengkak, aku melekak kena merindang semua. Kabar-kabar kesuah, engkau berpesan ngelamak tu meh kekial. Pesan dia, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih. Petrus Inchon, benun dengan Nuan tu MA. Mami Abah juga si Nyapa. Pian Mega, Mary Nanta, selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi. Dalam program kita Country and Western, kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Merit selamat hari apai ngagai semua ke udah nyadi apai. Kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah mending ke program kita pelansar jurai 635 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua. Ditangkan kau lagu dari Stanley Bayang merampau. Udah program pelansar jurai 635. Kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family tau ke extended family. Arimin kita udah diajar ngambil berbahasa ke orang bukai nak ngira orangnya biak tau ke tuai ari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai dengan kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik pangan bergulai dengan aku nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintir Pastor Graeman Ujang bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom. Terima kasih udang lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
1: Cukup lah mana, ya, mana nak, ya.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal kelebih lagi. Kita kena kalak tinggal, bergulai dengan kami buat program tu. Kita ngemuan, berita ke mana, kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi, kita ke berbahasa ke apa indai, betul dah?
1: Tahu, mana, Mak?
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat manah mai itu lebih lagi ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3 leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebelah mati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasu kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi tu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi tu apai ngau inai uleh ngemata kenam iku anak tandam iku anak nyana uleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidaknya mayu hagi nadai hari nadai masa ungkap apa indai sidak ya. Okey. Erti Yakub dito kita mesti ibu ibu kapai ibu ke indai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya. Aku tadi terkait hati ngau Yakub ke disebut nuan tadi Pastor. Enam ikut anak bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
1: Betul.
0: Tang apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
1: Betul.
0: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekuk nama teh ke ditapik seduai ya. nada alasan sedua ya tadi nak uleh gibun kita.
1: Nah ngamai.
0: Nanti kita ke namanya berarti ke tuh cukup besar reti ya.
1: Iya betul ya, betul ya. Ya.
0: Oke okay, jadi nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sidak ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pastor. Nyak sekedar hari cara menyak uleh dikenak kita berbahasa ke sidak. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak kaku. Nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sidak ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa.
1: Nama.
0: Enti ba apa inai kita ke udah tua itu deh. Bahkan ni cara kita nyaga sedua laban enti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tua ko kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri atau ke nyaga diri sedua ya ke Tegal. Sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tau ke Tegalnya yang kan sudah babo ko kita
1: ya. Amat amat ya. Dan amat amel tu mayuh hotel tu sudah nyadi ba ruang bilia na ya. Hotel tu satu lalu lebih lagi apa inai sidak nyudah tuai lebih sira ketuai nyu tulai lagi mentu dah ya, ngal lagi mentu dah lalu tatua lagi megak kedai nya ya. Dah. Dan sudah sebut kita nyu babo dia. Ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita itu anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai nai kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayuh lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke ngagai sidak ya. Anang sekali ringat, anang sekali kali ringat, ya. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak, ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bukulai ngaku aku baku siang itu lalu gagak aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kia kena stroke. Lebuh tenyak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukai nyak nemu madah nak nemu yeah. Bilakau. Utai ketemu kita lebuh kita muka bilak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya. Tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki. Nu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong. Lalu lebuh aku tu bertempuah ngotai teban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu ngagai ya. Tajak ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
0: Ya yeah, aman.
1: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci bersih ya. Panik bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak utainya tadi. Anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
0: Ya.
1: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa aku lebuah yang mati umurnya 96 tahun ninggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayak aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dempum yang umur udah tenyak tang aku bisa peluang bejakuk ngaya sebedau yang ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tok bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tarik laban ngenang ayak darempu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
0: Sigi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita nak ada pegerindu, nak uliah kita ngerja, utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuan nyebut anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi, ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nyak yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar dia pastor. Ya, lapan anak kita tu sigi berarti ke ulah kita eh.
1: Betul, betul.
0: Jadi ngagai kita bala peningat kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapik ngau apa inai ke mayu ulah begitu. Tudah nak dapat lagi, tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sidak ya. Awak ke sidak ya ulih ngasai ku tanya deh. Nyo sinuk ga ranau tua sarito ne pastor.
1: Ya mah.
0: Okay, jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya babasa ka pa inai de pastor. Jadi bak pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh. Nuclear family ngau extended family tu. Nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% dari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pasal. Nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah.
1: Aku terbuka penemu aku. Enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak ya tarik ya.
0: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
1: tu pastor. Betul. Okey, bala anak yang nyak tarik bekerja artinya anak kino nyak bekerja, anak kelaki nyak bekerja lalu nadai apa yang nyak sudah tuai. Apa yang nyak nak ulah ngintu dari empu. Lalu bala anak yang mereka nyangka nyak bekerja kini ke sekolah kini. Ke sekolah kini benda mekang kini. Lalu nadai nyalah bak runa aku sidak ya tidak mampu nganjung bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba nanti sidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agi megak mana agi megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tu sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi batu sepuluh dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat me pasti
1: oh ikut dadu oleh sidak katolika mana na intu sirak ya pada aku intu sirak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sirak ya tang bak pengandai tuai perintah bisi sekali mega aku dah dian bisi mega orang ti ngalah ke mata ke sirak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebuh sidak ya sakit lebuh sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantu dah ya tan secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya tan secara pribadi bak aku bakal aku nyak tadi aku diberkat. Laban kebahku dia berkat, laban bini aku nundah baduk gawak, lalu di rumah ajak oleh mata megak tang lebuah maya munyiku aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sama ngau aku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu bakku aku munyiku aku tadi aku terbuka ngau tai tai bersatu ya.
0: Ya retinya tadi ukai reti ya lebuah kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ke nuannya tadi pastor ne.
1: Betul betul. Nang amat lekai jakuk ngelak kini tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang di anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang inai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. kita mesti ngabas ya dak ya tiap ya ujo minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak na mau tekan guna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak dia lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lah kejakok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita, kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat artinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya
0: ya okey artinya tadi lebuh kita udah nganjung sidak yakin kita lalu lepas tangan korang de pasal nadai jakok bunyinya nah
1: betul munye ke jakok orang nadai jakoknya
0: ya ya jadi hanya tadi perkara kau lihat perhati ke kita nalaman enti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menya bersekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke seduai ya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kan bisa orang nyaga deh
1: betul
0: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyung kin dia bisa orang nyaga
1: betul
0: bisa nas munya kenuan tadi nyebut agai batu 10 sidak yang nang bisa orang ngintu bisa nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya ya,
0: ya ya kena oleh makai pun bisa nulung
1: ya
0: amrik sidak ya makai
1: amin
0: akhirnya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan kita lagi kita bulan gua kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa ke apa

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulenggo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pastor Graeman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulainggo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita Pastor berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis bak ajal kita orang Kristian tu ada Pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bakal ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul kana. Pihak ku ajal ku lebuh maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala painai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sira nu nak tingat ku tai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak ulah ngajau tai tu. Mangup tai nak ulah kerja sira ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita yang ngenatai ke leka jakuk pengeringat, leka jakuk sumpah ngaga painai kita. Leka jakuk sumpah tu cukup, cukup nak mana? Mesti diseliah ke kita bekeni kati. Laban, dinga, nama utai kena tanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahilah. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kerja bala kita painai nya utek de repeat zira ila nya utek de tanduk zira ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua inu datai jari ba painai anang sekali datai ba utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jumaila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bahasa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bahasa tau. Anang megak ah, ngenak lekan jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, namun jakut bersuai-suai. Kita bala peningan anak ya. Anang nyui ke siku. Anang ngawak ke siku. Anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggungjawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: bersawup jadi inti kita bersawup lempuang gak pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor nang sigi amat inti kita berarti inti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besainya bisa inti besai ge terang ge buta de beda
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai ka anak kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang ngai kita ingat ke apa yang ngai kita ti ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakat tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu. Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang kegemuan penemu pekenyak kati betul kena tanggapan ke bakat tu.
1: Bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara aku nyawa tu ianya bak segi pengarap kita Kristian. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi manah aku meri peluang ruang anak aku pu ngiga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu megak besampi ke sida ya. Ngan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Kaya, dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor, aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kata oleh aku kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya, tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya, lalu berpuan darinya megak ya, lalu semak sesemak ngau aku, lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya meri aku menjauh-jauh reputah assurance teman senya. Gagah hati aku anak aku ngebuan lelaki teman senya na ya. Tang arinya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi ba kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngiga sama ti nama Tuhan tok dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak tentu nak semaka lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal hari tirkumai kita home, sweet home no nyadi, ukai sweet ya lagi lah ya nyok nemang lagi pemayat ya payat tau mayahnya ya no jaku sebab ku sitik dah ianya baka surga bak dunia okey surga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kecil ngaya ku medak ya bansanya nah, ya so sebagai apa yang ngui nai ti ngalalah tala aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesidak ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nya ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nya sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami haba program pelas sejurai 635 ke Sarito ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi lebih kita berbahasa kapainai nyak di sempulang kaya ngau berkat berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lebih kita nemu leka jakut nyak di nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita apa yang ngainai kita lalu nyak mega di ulih ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sidaya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah dan ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua sekat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Au. Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai dia kami dekat mujul ngerja semua utai lalu dia arti jakutnya diberkat lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai amin
0: amin ngau tu bala peningan nyana

Ya, bakal selamat nintin hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserarak awak pemerindang malam di si program Country and Western, ya. Abang akan berikan lagu lain ni, Wilson Country Cool Again. Lagu keterubah yang dipilih hanggap ya malam tu, ya. Abanglah kita ke agi dugau-dugau, ningat program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okey. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ningat kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kemudian driver jam ke dia tu, ya. Angkat roket sampai berjumat berkita ke driver anang laju anang megak ke lalu lubah, ya. Ngarap ke program terang di dinga, ya. Okey, ni nemu ungkanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu, neh. Okey, berjumat, cak. Kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu Country Cool Again. Kita pergi ke lagu di Blur Country House. Ditangkan gau Siti lagu lama hari Wayne Fontana gau lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Berkita kengintu hari pengadas hari itu. Happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: gayanya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.25
2: pesan ya kenalah di hari saya kereta kelu bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

ke kala di sada Phil Collins megaya di sada Juan Fontana lagu ya Groovy Kind of Love. Okey, aku singgah dulu ba FB fanpage kita, okey, YFM station pemerintah kita semua malam ngagai Rica Unup Benung Heningan Wantu MA selamat bertugas ke kia manah gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emilia Amy Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena bintang semua bala kenglalam eh lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di Kesaya Mr. Darren Richard Darren kau kia ngasih das bilik di Sarawak Marisa Maria Pai kau kia kami menjadi sayau kenuan Daddy kau kia. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti Marisa Maria Pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kau kia Dublin ke Baja selamat bertugas MA pia megang Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita bisa nyapa. Terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Out Uptown Girl. Kita lagi ingin jalan lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ne. Okay, nama tu kampak kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung erok itu le pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu. Nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai kampuah itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampuah merah dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk insap itu Sam?
1: Eh, ada. Nang awak, nang ada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak? Salah nang insap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Yang mai orang ke nak medak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyen nama nyen bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal wong tu lo.
0: Ne, nemu pun orang takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

The Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentunya main bul Sepanyol bertemu dengan Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam ni. Okay, benar datang di Stadium Atlanta Sidaya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu dengan Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku Impleza. Media ramah kita ke dilipat kelenyau 2 hari ke udah yang ditemu dalam siti Rumah Hagu Mensamanyuh Najari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Ini dia ke penerang hari pemesai Upis Bomba Engkau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensamanyuh oleh pukul 3.3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari itu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Sudah ditaban ke perubat ngagai hospital lemai itu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Winston kalau lagu yang main Lucifer Dream. Okey, malam tu tindak jenak, boleh mimpi ke mana, bukai mimpi rawan neh. Okey, berkat bulan tu jua tilah kalau rega diesel subsidi ya dikurangkan rega ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya, nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bas mengkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madah ke rega subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena maikat ya. Ungkap ia program Budi Madani RON 95 rega RM2.10 seliter tu ya di sediakah untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke Bisi Ayan di berita online kita. Kalai rega tu ungkup sedak ke layak nerima rega diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta, register menua luar enggau sedak kena layaknya. Agi beli rega minyak diesel kita hingga rega tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin di Grow. Gau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipendak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Yeah, balik kita ke Bedau Follow Media ramai kami kita follow kena kita sama berkongsi ke menyemaga penerang ke tahu di pedagang kita tebal lagi bah FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis tidak tu pengamat niti daun kalai malam tu tadi sudah muji benar pengurami makai lemai nyerumba pengintu pengurami gawai daya Renggat Sarawak ke dia terbapalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ani nemukan sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya. Tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyak. Biar ke Jujumat lebih kita ke driver ni. Okey, pukul 12 agak selama. Mending ke Timang, Kerbat Tawa, Senyentuk ngagai pukul 6 pagi. Pagi ilak ya. Sehari tu hari Minggu, pagi ilak. Hari satu yang hendak berasa ya. Ia ke baru dekat beringkah ngalik ke diri wang. Berehat ke kita. Okey, berlelak ngau hati ke juga biar lantang. Tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang dah ingat set neh ngai ke laun dan ni pagi lawai lagu kedua ya penudi program kita country and western Cliff Richard Summer Holiday dan nyanyi jolabri lagu hari tenya tangka Let Me Be Day nutup program kita pemerindang malam malam tu neh. Okey, bersama pesan DJ Ming, guys semua bala kita. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Mei 24 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri
2: 12 tengah malam.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu. Madu merik penghidup. Sampah merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.

hujan bangan, jalai banyak kena bah. Yang ujing recah air, nyana kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak nak besar. Dan dalam air nak ketemu, pengeras nak di pedak, utai angin nak disangkal. Dia megah, tanah tau tusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh, recah air bah, teribang nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga sampai tersedia

0: CD kata kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesu atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pingin Kucing.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Berjaga, anak besi kawal ngerja kenyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan kau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Influenza, ukerna atau ketagin pi aja. Tangtau uruga pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena bepengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lupa maya patu atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kepengguna aman, anak nak bertujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau bis Menteri Pengerai Malaysia.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching mayat jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empedil. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: gaya kita ke ngemuan garip lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garip diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Ke diri dekah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar, kau tahu ne? Nama tu kau bisik itu sih. Salung irok itu, lepak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ka? Kamu uji kampar merah daging.
0: Sam, nama nonton insaf itu Sam.
1: Nada, nengah awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 besar ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya maknar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Puh. Anak nginsap
1: lah. Kalau kumohi lo si. Kumpal wang kita lo.
0: Ne. Nemu apa nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ketahunya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak?
1: Ya aku menua selalu dishwasher.
0: Dah mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah ada pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya je lu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke je lu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan je buat tadi dishwasher tadi. Nak laki putih ya tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang buat, alu ngasuh meli terus.
2: Nak kira kelempuan mimin, mai pengawal tu tadi nak ya?
0: Aku selalu ni kaya kau semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Okey, bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik memandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang udah putus bala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: amunnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM ya, antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebiak eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak, kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di, terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak mana kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia, rundiang ka bisi bak penglandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM, SK Nangantabai Julau.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lui.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menung Sapa Juara Capa Kenyalah Minggu tu. Sapa kena kak lebih surat kabar. Ketawa dengan kami.
2: Alah,
3: dulu. Yalah,
4: dulu. Ini
1: setara ya. Lagu dengan kami.

0: pengantar kami subak yang spray na harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida getuai dek kan wal ni ke basana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ka ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magak kurang urang ka nganya dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru di nadai sidaya kelama. YFM Segulai Sejalai.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Lintang Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halait mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

sentimen aik tu rindu mai tu. Oh, kini kemain aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran berseria, nanti nyaman ya so mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, jen basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisa hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tok au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang yang ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita tang penghidup kita berdasar ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak udah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu nang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nagak kekena nagak entali air ngau muka ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuah beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mari yang makan teh manis tau bujuan ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujuan ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana hadir.

0: Namanya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigak pengawal. Ana malah lawan noan ngaga balan nebia e ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Ba aku ngagai semua nebia kan bina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjang kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomannya pulai ke petara nama pemutus ke panzut udahnya. Yang terjemak ya nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji PKM SK Nangantabai Julau.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih main pengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manuak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jod pakuyo tu apa apa na na ulah mayung nu na anta ino melayu ka bi kapiat ya teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas iya ga pertas tuh kuno punya aku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

share utai bat media sosial, nangi ke penerangnya, ukai penerang ke amat. Pansiat siliat dulu sebelum kita share ngagai kaban belayan. Nanti kita share penerang ke bulak, kita uliah dihukum upis di berkuasa. Okey? YFM, segulai sejalai.

Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati. No? Dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi kau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai arti ya. Nama utai ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu arti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen ti cukup. Isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi

0: tu ngujuang ke kita itu tadi jantung kita itu nemu ngetu. Lalu ujung ke kita itu padam sepot. Oh. Nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang ti tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai bia kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetuk nak segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari orang bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak ke indau. Jadi orang tu nah segi besai gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi. Tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul lati tu. Orang ti obesity, tu pun orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penghirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang ti bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tu kuat tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemai area ada tu
1: doktor jawi anak cunggat ari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kakinis sudah memapaikan.
1: Kamu le lawak ngake tamokin. Umang, ukannya kamaka intin ada lawak.
0: Kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngestan. Ya pedak non taya keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak jamah nanti.
2: Berjaga sebedau kena penuh saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

tempat orang. Orang nak bisik kereta, Kak Meli. Orang nak bisik telefon culik, Kak Gameli. Orang nak bisik kasut baru, Kak Gameli. Bisiknya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai.

Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, papas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

0: Reba, kini berjalan. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Pedak dia mah. Petua ini. Patua nak mampu mulut. Ya, meh hanti. Aik liurnya macam orang. Uji batua mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Beri anggap petua ini, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Banyak basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berperasa ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skot. Uji kita tinduak ne berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa F.

Anda nda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di ba Semarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak ba muan nu ngacermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak ba kabut angin tau ke airbag, kita mega na mudah terplasir pansut ari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah talapai dalam penghidup kami suah kami ngakim ora bukai. Dan kami ingat lebih kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami juga nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerinduk kami ulih rindu ke diri semandiri. Aku kajakola talau ke dengar kami tu lagi. Ulih merik pengering, ulih merik penemu dalam kena kami. Nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ku kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpuang kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Jesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita boleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional, emotional sickness. Tukar indah bisik muka penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita muka nemu ti. Kita kalau ngasai kenyak tanda tu kita udah lepas kenyak utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih dikerja kita. Tukar berkeni kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Ati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi ulih nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu megak engkau lebih kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita yang tak sedar pengelepas tu ke pemibas hari kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyada tu mai kita hidup ngau pengaga ngau penyinu ukai pemedis hati ngau mandi yang tu mandi yangnya. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih agak dari semua orang. Pandai ngerja pengawak dari semua orang. Tukar lebih agak, landiak ngerja tu ngerjanya lebih agak dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah. Dalam perjalanan kita tu nyambung diri tukar Dia sebut kita itu connect kau

nyadi ke Tuhan kita, nyadi ke Raja kita. Tan lebuh kita, muai utanya tadi, penghidup kita, kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi, oleh mari penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita. Lebah kita nemu lebuh kita, muai lah tala, arindur ti patut dalam mati kita din, penyumbung dekat nyadi. Kita maka ngerja tu kena mute tu. Di dalam Injil sari tu, Yesus bejaku ngau mana benar anang ngakim. Nama kebuah. Lebah-lebuh kita ngakim, kita nyararak ke derimpu, ada orang ke dihakim kita. Ngai kita begulai ngorang lagi. Ngai kita berkawal ngorang lagi. Lebah kita nemu kita udah ngakim ya. Ya jahit ko kita. Siapa ke begulai ngorang jahitnya. Tan lebuh kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi, kita nyararak derimpu hari sedar. Tan dia tu kita muai dinding tadi itu ke utai ke nagang ngau jematan. Awak kerja jematan yang tadi kita uliah berkawul ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau ke ngakim tu tadi ngau jampa tu kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus. Jadi pagi tu belum menyadik dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runian kita. Segi aman. Runian kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih. Ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tukar merik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya. Kita boleh merik pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita uliah mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban. Kita nemu pancar tu tadi mai nimin, mai pengampun, mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kina kita semampai bersemayang ngari ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat ari semua indu, lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inailah tala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awakala tala ti madu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung ta muda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah halai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambik belanja kamanya nyak. Tuk ke nakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

Okey, ya, milih Siti lagu dari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito 22 bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maga pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita nya tadi ngepun kari baru Sarito minggu baru kita sambal samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita Sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Anuan Aku Taban ke Bulan.

0: Jaku perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada erti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tidak terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih maik serpiak kain. Nangi meh ke Allah ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 timunya itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sidak lenyau rinuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama tinuan. Sila dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Tinggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Miriam Siti lagu Ranca Aria Lucy M ngai tu dek dek mega. Dikenak kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari satu ya. Kita sama nama meh hari satu tu. Okey, madah ke diriknya tadi ngai nurun kawa. Kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelabak aku jalan alun kita lebih lagi bak kena menggeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah hanya dia madah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya. Lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana? Lebih lagi kita ke nurun ngena perangkat pengangkut kena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke bisi minda akhirnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkat jadi kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemuaya ke menua Jepun berdau lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar dijakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu dikarap ulih dipersetuju ke ya.
dikuyah perintah dekat nentu ke pengawal mutar ke sekedar perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Lalu pihak mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri ba rumah ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, hanya sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap sikok lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah terima report hari Pansia Mayuh ya hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek ngena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di kanun kesiksaan lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya macam-macam ke ulah ni jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini nur meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana jadi harap ke sama nyak ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey nya ba sekedar hari berita ke Biskayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyaya undak luya. 7 pagi tu lagi macam pesan berat dah ke diterima hari peningah kita di YFM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina melabangkan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
2: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari minggu lalu ka di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan tu ya kena lah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam perkira 23 bulan 6 2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026. Jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi bak lumur 013-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lily anak undi 019-848-7652 ngau muka tau berlipun ngagai hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Babini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di Tomageng. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila pa rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agi tau ba telepon ngagai Dara nak menur ba lumur 011-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tau dekat di kubur ke pagi pergilah bak pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawuh, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Gentiang San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liuk, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang, madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson, Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke indai bundung ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 tu ialah ba rumah sidampu ianya ba rumah manuak mancal Sungai Yong Kapit. Jadi penerang ke silia okay, kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun ba umur 011 608 4943 jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yong nangam pilih nangam sempili nangam telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangam nyikau melekun kapit di Kenawit Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngetah sulit ni yang mayang anak antau tau ke Indai Bunung ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal Sungai Yong Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida inya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke sili agi okay, kita tahu ba telepon nuju tuai rumah kemarau umpu ba umur kusung 17 760 3889 tahu kenuju Harrison Banying anak kemarau ya 019 876 7356 jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Pol Kibuang Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Acun Nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi ngah rumah rumah Pak Strus rumah Kalit rumah Unji ngah rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke pengawak ngeta sulit ni yang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ialah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita. Sudah terlalu lagi aku nampung macam pesan ke Bukai yang ke pagi tu.

0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
2: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima Ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya, Ari Maxwell Mbuar, anak Alban Nggia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Nggia anak Dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Dinis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Pancai lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadi sida inya ex corporal Leonard anak muyet ya ex corporal Leonard anak muyet udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai apala maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abit sungai tapang lebat mebui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang sega sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkui Jaya ngau lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sindo, ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, bak lumur kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid sudah nadai ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari. Okey lalu tu hari Rida anak Edwin Rajau ya madah ke merantu atau ke merekat ke regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Kristian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Banting Seri Aman Engkeranji, Munggu Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili Anak Lanjat Empu, Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Yang tadi pesan, madah ke Merkat Kergang, Niang Jati Anak Tinggal, dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Bak pendam Kristian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningah. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus ari YFM. Siti lagi lagu ari Ricky Anderson. Padahal kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat nyali kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama agi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam ngemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi, peningah isi berita.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Yang mada potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara begulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngagai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya megak ndur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berdebat engkaunya, Datuk Seri Anwar madah kesempekat antara Petronas engkau Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar engkau negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara yang ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Seri Anwar megak nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jaku Aris Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jaku pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merik aku ngagai hak Sarawak nyadi kabantik ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besai agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminak nyadi hub eksport gas asli cercaya menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari diudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit bergulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari lima tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temeruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada berlebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadia ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri tu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemarin empas tingginya dia tu benuang barenggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke jaku tu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Enggak Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Kunsi Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kawam nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke sukut teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud kejakut tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia mega ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikut induk bak bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak hari kesama pengudah mansa ngagak ripuk polis. Pansiak temu tertemu ke penusahnya di pelabak Kenyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil gambar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak riput buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngereja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baruah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kita hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaga berita pagi YFM saat itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 22 Rebulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari Kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman, Bapadang Bilun megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Reti Lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung ba'ai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Reti Lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya nyau lelaguang umbang rian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nya nakak seleka jakut sarito ianya Lagung.
4: Seleka jakut sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Cume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Basuh kelabung
2: Watrok, lagu terabai Neka Lotiwen, Frankie Man.
1: Kak

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.